Sahabat budaya tari serimpi berkembang dalam lingkungan Keraton Yogyakarta dan termasuk tari klasik Jawa. Pertunjukan tradisionalnya umumnya dibawakan oleh 4 penari perempuan. Jumlah penari tersebut berkaitan dengan simbol 4 arah mata angin dan atau 4 unsur kehidupan. Gerakannya lembut, perlahan, dan menonjolkan keselarasan antar penari. Dalam beberapa bentuk pertunjukan, penari membawa properti seperti keris atau senjata lainnya. Tari serimpi juga memiliki kedudukan penting dalam tradisi seni keraton Yogyakarta. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kuni, luar biasa hari ini Pak Kuni. Ini cuaca masih panas Pak Kuni.
1: Iya, memang masih waktunya.
0: Waktunya ya Pak Kuni ya.
1: Iya.
0: Kalau ada tadi di religi pagi, dorang sholat istighosah, sholat minta hujan, tapi belum datang-datang.
1: Iya, kita berdoa lah. Ya, tetap berdoa, jangan henti-hentinya berdoa.
0: Iya, itu nah Pak Kuni, Pak Ustadz Isidus bilang, Pak Usni bilang, karena di Gorontalo kenapa belum ada itu karena di tempat yang lain, maksudnya berdekatan itu masih ada ujang dan masih ada air. Jadi boleh mau pikpat tetangga dulu. Begitu Pak Kuni. Nah Pak Kuni, orang membuat cerita ini hari ini. Ini yang pertama dulu Pak Kuni.
1: Apa?
0: Danau Limboto menyusut. Pangan ikan air tawar terancam.
1: Iya, itu.
0: Nah.
1: Itu sebenarnya kalau ikannya itu tetap ada.
0: Ya.
1: Dan dia bertambah. Bukan mengurang, cuman karena airnya menyusut sehingga ikan-ikan itu pada turun ke bawah.
0: Oh.
1: Karena dia panasnya di atas, matahari kan panas itu tembusnya ke dalam. Makanya dia lari di lumpur yang ada di endapan lumpur, sedimentasi dari itu danau itu. Kan di bawahnya itu kan sudah lumpur kan itu. Nah, dorang basel di situ mau cari dingin. Sehingga dorang tidak memuncul ke atas. Itu.
0: Ini Danau Limboto ini kan DP tercatat saat ini itu 4.410 hektar. Itu terdiri atas badan air 4.028 hektar dan kawasan sempadan itu 382 hektar. Oh, berarti masih besar juga.
1: Iya, masih besar juga. Cuman pendangkalannya itu. Nah, itu alhamdulillah itu kan sudah dibikin pinggiran jalan itu kan di pinggir danau itu. Alhamdulillah itu sudah ada. Tapi begitu itu dikeruk itu pembuatan jalan itu toh, banyak sekali ikan yang keluar kemari.
0: Oh iya, soalnya waktu ada di medsos Pak Kuni yang beredar di mana Danau Limboto ada yang sudah mengering, bor DP ikan-ikan arleng sudi atas kasihan. Jadi ada yang bangkai entah apa itu, entah betul atau apa, tapi ada yang balai sih di Facebook Dapalia.
1: Itu waktu dikeruk itu banyak sekali ikan yang dapat keruk kemari.
0: Oh.
1: Kan dorang itu di dalam lumpur dorang. Itu. Nah, di dalam lumpur itu dorang makan apa? Dorang itu mencari makanan apabila dia todoh. Itu matahari kan. Itu dorang cari makanan. Di makanan di dalam itu banyak juga. Itu. Kan ada rerumputan, ada apa dan ada akar-akar di dalam. Itu ya saya juga selupa ada akar-akaran di dalam itu yang dimakan oleh ikan itu.
0: Itu. Berarti Pak Kuni yang DP apa yang lagi kering-kering ini jangan dikeru ya Pak Kuni. Alangkah baiknya jangan dikeru nanti atau menunggu hujan nanti.
1: Nah, itu kalau dia hujan kan dingin toh.
0: Ya.
1: Dorang mau keluar kamari dalam lumpur itu. Mau keluar kamari dorang karena dorang juga kan ini hujan turun ini kan itu membawa apa ya udara untuk dorang, ada peralihan udara apa itu namanya itu dengan hujan itu. Makanya dorang naik kamari ke atas baru karena dorang dapat rasa dingin. Itu. Jadi ikannya bukannya mengurang, cuman dorang di dalam lumpur.
0: Oh, begitu.
1: Itu
0: ya.
1: Dorang tidak mau keluar. Paling ini para nelayan bilang, paling ikan bilang kontol boleh jo, panas
0: bagi. Jadi iya, mungkin nanti cari malam stok, cari malam para nelayan. Yo, ini nelayan ini jadi apa nih Pak Kuni? Ada yang bilang kalau di laut itu baru bilang nelayan, kalau di danau apa ya?
1: Ya tetap nelayan.
0: Nelayan danau ya.
1: Nelayan
0: danau dan nelayan laut.
1: Gitu.
0: Jadi Alangkah baiknya kalau kalau mau cari ikan di danau, cari malam Pak Kuni.
1: Nah itu, kalau memang itu memang perahu mau full dengan ikan, tunggu dia tanah goyang. Tanah goyang, siapa yang pasang bunggo istilahnya ya, bunggo itu bulu yang di lubang itu dia taruh di dalam di bawah danau itu di dalam air itu. Sekarang orang setidak pakai bunggo, ada yang sepakai ban oto, ban motor. Begitu dia tanah goyang, semua ikan-ikan pada sembunyi di situ. Sembunyi di situ, tidak mau keluar. Ya, jadi yang pasang bunggo itu, dorang yang memang tak lumpur. Dorang mau angkat kamari itu, kurang mau mau buang di... Memang itu. Kalau itu ilmunya danau poli.
0: Kalau
1: dia tanah goyang, banyak sekali orang mau dapat ikan itu, yang pasang bunggo itu. Dorang mau pasang bunyi.
0: Berarti dorang pasang bunyi di dalam...
1: Di dalam ban itu.
0: Dalam ban itu.
1: Itu. Kalau dulu bulu. Dulu pakai bulu. Jadi dorang pasang bunyi di dalam ban itu. Nah itu. Kalau tanah goyang sedangkan ikan tako pak.
0: Oh begitu ya Pak Kuni. Nah, karena kalau orang melihat ini... Ini apa India? Danau Limboto menyusut pangan... Pangan ikan air tawar terancam. Ya. Sebenarnya tidak terancam, Pak Kuni. Ya. Tidak
1: cuman
0: terancam.
1: Cuman menyusutnya. Ya. Itu air itu, dorang olong tanggalam ke dalam. Dorang juga mau masuk di dalam lumpur itu dan dorang tidak mau muka luar kemari.
0: Yang ada dorang lari ke yang apa? Ke dalam. Kalau di apa kan di laut, lari ke tengah-tengah laut.
1: Ya itu. Nah ini dorang mau basah bunyi di dalam lumpur.
0: Ya.
1: Nah itu, ya, beli yang dijaring itu hati-hati juga.
0: Ya.
1: Jangan sampai pergantian suasana matahari begini akan juga gelembung-gelembung yang di dalam danau itu akan muncul, akan jadi bius bagi bagi ikan.
0: Oh.
1: Ya itu karena pengaruh panas kan. Ada gelembung yang keluar itu sering dia jadi racun, jadi racun, jadi memabukkan ikan, tapi bukan mematikan, memabukkan. Itu.
0: Kalau orang bikin ujang palsu,
1: ya,
0: bagaimana itu Pak Kuni? Kalau ada ujang palsu?
1: Ya, ujang palsu, ya cuman gimana ya? Kecuali kalau kita siram dengan helikopter.
0: Oh iya.
1: Itu kan dipalsukan begitu kan? Tapi kalau kita mau pakai alkon, itu diisap lagi kan air danamnya, itu kan disemprotkan ke atas, so. Tetap tidak akan pengaruh.
0: Tidak ada pengaruh pokoknya. Berarti ujang palsu itu cukup jo yang tanaman-tanaman.
1: Ya itu.
0: Untuk ikan danau kayaknya tidak apa-apa sebenarnya karena mereka berada di tempat-tempat basah bunyi. Pak Kuni bilang. Basang jadi kalau mau apa? Suka cari, cari juga pada orang di tempat-tempat basah bunyi dengan catatan pakai apa tadi pakai.
1: Itu pakai bunggo itu.
0: Pakai bunggo. Ya.
1: Itu ilmunya danau.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi sudah banyak juga yang sudah hilang itu anu. Itu ikan-ikan di laut di danau itu. Nah, apalagi musim panas begini susah mau dapat akang itu udang. Udang danau.
0: Udang danau.
1: Iya. Dorang juga tahu bahasa bunyi. Iya. Ada lumpur-lumpur yang tebal-tebal itu. Apalagi ada teratai, ada apa, dorang itu basah bunyi di situ. Dan dorang tidak mau keluar.
0: Biar le pakai umpan apa ya makunya. So pintar dorang, so sekolah-sekolah.
1: Jadi dorang cuma makan itu lumut-lumut kan. Itu udang-udang itu. Dorang tidak mau keluar karena panas. Airnya panas. Jadi dorang mau tenggelam, kalau tidak dorang bersembunyi di daun teratai.
0: Yang memang jadi masalah ini bagi mata pencariannya itu Pak Kuni.
1: Itu.
0: Nelayan dia cuman ada kan orang yang suka nelayan di laut pasti itu banyak, tapi ada yang mau cari-cari yang nyenak mau susah-susah, mungkin dia jadi nelayan air tawar, nelayan danau karena banyak orang yang juga suka ikan danau India.
1: Ya itu. Itu. Tapi ini kan angin timur kan?
0: Timur atau selatan ini?
1: Timur.
0: Timur ya?
1: Iya. Istilah apa? Istilah laut, nelayan laut, Barubu.
0: Baru Bu.
1: Itu ikan angin timur.
0: Angin timur.
1: Itu. Nah, kalau di danau tetap angin timur. Nah, itu. Angin timur juga itu pengaruh juga pada pencarian karena dia bawa ombak. Nah, ombaknya Danau Poli lain. Jangan hanya kita lihat. Memang cuman tidak sebesar ombaknya laut. Dia cuman kakak cili, cuman hati-hati angin putar.
0: Oh,
1: kan ada angin putar toh.
0: Kalau di danau itu biasanya
1: punya. Angin putar itu hati-hati. Dia mau putar juga ini perahu-perahu memang dia mau putar.

0: tapi banyak sekali lumpur di dalam.
1: Bayinya nak mau tertarik ke dalam itu Pak Kuni. Kalau saya kira itu kalau di danau dapat lihat kan, besar sekali ini danau. Berarti ini semakin di tengah ini lebih dalam India. Ternyata dalamnya dengan lumpur.
0: Lumpur. Itu.
1: Itu yang tuh ikan danau suka sekali dorong di situ. Pak Kuni.
0: Ini itu, apalagi kalau mau istilahnya mau basrap ya, mau basrap kan mau pakai patok kan, kayu dipatok kan, itu boleh diukur di situ itu semakin ditindis ke bawah semakin dia ke bawah karena lumpur di bawah. Begitu mau cabut kamari batanda itu pece itu, itu masih ada batanda-tanda. Itu karena lumpurnya lebih besar, lebih tebal itu
1: di lumpur ya, itu. Pantas ya nilai-nilai danau ini kadang memakai jala.
0: Itu kadang pakai jala karena memang di jala itu memang susah juga. Sekarang mau di jala itu malah ikan sapu-sapu yang banyak melapa.
1: Karena dia karena orang memang banyak basamunya di lumpur sebenarnya. Berarti susah juga untuk mujala ikan di danau India. Jadi itu, Pak Kuni yang di pasar-pasar itu dorong jaga dapat banyak itu bagaimana?
0: Ah itu yang dipelihara.
1: Oh.
0: Itu ikan Jawa, ikan nila itu dipelihara di jaring. Ada juga hulu'u. Ada juga hulu'u mangga bayi ini itu hanya dipelihara di jaring itu. Sering dorong mau bekeng karamba. Bekeng karamba yang kecil di situ dorong mau piara akan itu anu. Hulu. Tapi kalau hulu so besar sekali dan dia merah, itu kan ciri khas Gorontalo. Itu dari Tondano itu. Memang jauh berbeda. Itu tawar dari sana.
1: Tawar. Iya. Berarti kalau di danau itu yang dorong jaga dapat banyak itu pasti cuma mangail biasa.
0: Ya, mangail biasa ya, untung-untungan kalau kita mangail itu mulai apa? Nih itu, nah, apalagi ini panas begini, susah.
1: Susah.
0: Mati
1: Pak Kuni.
0: Nih itu.
1: Jadi sekurang mangail di apa? Di tambak. Orang yang ada di tambak kurang mangail di situ.
0: Nih itu, di laut pun susah ikan kan karena musim angin.
1: Ya.
0: Karena musim angin, nah yang di laut pun, dorang ikan pun tahu derasnya air di dalam, sehingga dorang makin ke dalam. Kan ada deras air di dalam air, gitu kan?
1: Kurang mau pergi di pelabuhan-pelabuhan Pak Kuni, bawa kapal. Mar sekarang lagi kalau di pelabuhan ikan-ikan so memang
0: kurang.
1: So pintar orang kalau cuma masih pakai cacing, ya.
0: Dia bilang kontobel. Dia bilang makanan lama sebasi ini.
1: Orang setengah mati pakai cacing, orang juga pakai kalau ada umpan-umpan apa yang sisa-sisa dari mana dari coto coto Makassar itu daging-daging itu dong lebih suka
0: itu.
1: Terus sekarang ini sepintar sekali dorong India
0: itu. Nah, tapi saya coba itu daripada ini merugi ini apa bakso yang bakso itu yang bakso itu saya coba bapan cindeng itu kan dia baunya kan dorongnya dapat cium kan di dalam air ini lumayan juga tapi paling banyak dapat kamar sapu-sapu.
1: Berarti bakso. Itu sahabat Hudaya ternyata memang ikan-ikan sekarang ini sebab pilih
0: dia orang bilang, masa perkembangan kuliner cuman cacing kurus orang.
1: Dorang tahu itu banyak sekali UMKM yang so ada sekarang. Jadi masa mau cacing terus sementara pohon pisang lagi so kurang. Kenapa ini ada Pak Mus? Assalamualaikum Pak Kuni. Selamat beraktivitas. Surutnya air danau itu dikarenakan pengaruh alam, yaitu evaporasi musim kemarau. Tapi juga masyarakat memanfaatkan air danau sebagai irigasi sawah, kolam-kolam, tambak, dan juga keperluan PDAM dan damkar. Makanya volume air semakin berkurang. Dari tibasi.
0: Yang sawah-sawah di pinggiran itu kan berharap pada kering semua atau itu. Itu kan

0: Berharap tak tahan hujan.
1: Iya, ini jadi dilema juga Pak Koni. Hmm. Ketika air-air di danau yang dikatakan oleh Pak Basi ini ada keperluannya tambah, keperluan juga PDAM, keperluan irigasi sawah. Sementara kesiang ini nelayan-nelayan danau juga perlu. Jadi bagaimana mengatasi orang India lagi kesiang?
0: Tapi ada yang mengambil kesempatan itu juga cepat. Dorang bakuriki bikin kolam. Bakuriki bikin kolam itu. Nah, dorang bagale tanah itu mendapat kamari ikan pasang bunyi di dalam tanah itu. Bahasanya ikan gabus ini. Itu banyak mau keluar kamari itu. Dorang bakuriki bikin kolam. Nah, di situ dorang mau piara akang macam-macam. Itu. Tapi itu airnya dibikin ada perputaran.
1: Ya.
0: Perputaran air. Dia mau bikin kamari air mancur.
1: Ah.
0: Kena di kolam itu. Supaya pertukaran air itu kan ada. Ya, baru di tiap air mau jatung itu di air mancur itu kan mengundang apa udara untuk ikan bernapas. Ya sesering ikan ini memang dorang bernapas di dalam air kan. Sewaktu-waktu dorang mau muncul ke atas. Kan gelembung keluar dari mulutnya itu kan. Dia juga mau tarik udara.
1: Iya.
0: Itu.
1: Berarti ini ikan-ikan danau ini dorang pe kehidupan berarti nyandak terus di air juga Pak Kunia. Tetap dorang masuk ke rawa-rawa ke apa tadi? PC-PC itu.
0: PC-PC.
1: Berarti tidak usah khawatir ini nelayan-nelayan danau. Ya akan kehilangan ikan danau ini ya.
0: Kalau orang yang sudah pengalaman, orang sudah tahu di mana bersembunyinya ikan itu. Itu.
1: Ya, iya. Kan kita sebagai masyarakat awam juga ya. Ikan-ikan danau kasihan, dora ini nelayan danau, sosengah mata ternyata ada DP trik-trik juga menghadapi ini ikan danau di air yang sudah semakin sudah semakin sempit ini wilayah danau ini makin itu. Banyak mengering.
0: Orang khawatir jangan-jangan mengering. Kalau buat saya tidak akan kering dia.
1: Nah,
0: sebab dia ada punya air mata air.
1: Ya.
0: Mata airnya di mana? Di tengah-tengah itu.
1: Istilahnya ya, betul.
0: Di pusat dari itu, dari danau itu. Nah, itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah lebih dalam lagi. Itu sejarahnya Tipo Pauli Eyato kan?
1: Ya.
0: Itu. Kan bersumpah di tengah-tengah danau itu.
1: Oke. Sahabat budaya, ini
0: masih ada komentar lain?
1: Belum. Jadi nah, sudah bisa dipastikan bahwa Danau Limboto menyusut, pangan ikan air tawar terancam. Masih belum ya. Masih sebenarnya masih bisa diatasi dengan beberapa hal seperti yang Pak Kuni bilang tadi. Cuma penyusutan semakin terasa ya saat sekarang ini. Karena nelayan danau itu bahkan harus berjalan hingga 1,5 kilometer Pak Kuni untuk mencapai perahu.
0: Itu memang so turun sekali.
1: Iya. Dorampe pendapatan memang saat ini agak menurun.
0: Iya.
1: Dari berbagai jenis ikan yang dahulu melimpah seperti manggabai. Itu ikan manggabai bagaimana itu Pak Kuni?
0: Iya, dia warna putih.
1: Warna putih.
0: Iya itu.
1: Kalau payangka?
0: Payangga.
1: Apa ini?
0: Payangga itu yang kecil-kecil.
1: Kecil. Hulu'u?
0: Itu sesama dengan manggabai tapi dia kemerahan, kecoklatan. Itu.
1: Kalau gabus tadi itu yang apa ya? Yang
0: tola.
1: Baru ada ini saribu.
0: Ikan saribu, ikan yang paling bibir seksi.
1: Ini yang
0: bibir kecil.
1: Ini ikan-ikan ini yang ada di danau ya Pak Kunia?
0: Iya.
1: Baru Dumbaya itu. Ya. Hundala?
0: Hundala itu yang sekurang.
1: Sekurang?
0: Ya.
1: Ini
0: Hundala itu kurang mau dapat di sungai-sungai.
1: Sungai-sungai.
0: Tawes? Kalau tawes juga sekurang. Kecuali orang mau pipa pancing di di irigasi raksasa di Paguyaman sana.
1: Oh.
0: Itu banyak tawes di sana.
1: Kalau nila, oh nila sudah. Nah, nila biasa.
0: Nila.
1: Lele juga.
0: Yeah.
1: Sogili, sogili ini yang banyak di PC-PC.
0: Nah itu. Itu sogili itu banyak. Nah apalagi kalau dia tanah goyang, paling banyak sogili Mbak Sambunyi. Mbak Sambunyi itu di Bunggo itu.
1: Berarti yang katanya sekarang yang sulit mau ditemukan ini ada seperti saribu, gabus, tawes, dumbaya dan hulu'u ini yang semakin sulit.
0: Nah itu, bahkan ada yang sudah tidak ada, ada berapa macam.
1: Ya.
0: Yaitu ada bulala'o, ada saya lupa. Ada tiga macam yang sudah tidak muncul-muncul lagi.
1: Untuk di danau ini?
0: Untuk danau itu.
1: Kang, apa itu?
0: Memang setidak ada, setidak. Ya, bolos sewaktu-waktu. Bolos sewaktu-waktu sesuai peredaran bulan.
1: Oh.
0: Baru itu dah mau muncul. Ya mujur-mujur orang mau dapat tangkap, mau dapat pancing. Ya itu. Dorang nanti sesuai bulan dorang.
1: Ya ya ya. Torang mau lagu dulu Pak Kuni.
0: Oke. Okay.
1: Jadi abis ini torang mau cerita ini tentang bahasa Gorontalo terancam punah.
0: Nah, nanti kita kaitkan dengan Danau Limboto.
1: Baik, torang mau lagu dulu. DP lagu ini Maya Jo masih tetap lagunya. Yeah. Ini Torampe dia dulu muda sekali memang barol.
0: Maya Mono Arma. Oh, apa di sini dia berumah di kantor.
1: Oke, kita dengarkan bersama.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, obrolan lagi, lanjut ini. Ya, Pak Kuni, seperti yang dikatakan ada data juga di mana upaya saat ini mengingat bahasa Gorontalo menghadapi ancaman kepunahan akibat terus berkurangnya jumlah penutur muda.
3: Iya.
2: Karena kondisi ini diperparah dengan minimnya pewarisan bahasa di lingkungan keluarga. Ini Pak Kuni.
3: Nah itu, kalau bahasa candaan ya, bahasa candaan, kenapa bahasa Gorontalo terancam punah? Karena sudah tidak mencicipi ikan danau. Itu bahasa candaan lah. Entahlah, karena oleh dorang bilang kalau kalau belajar bahasa Gorontalo, makan dulu udang danau.
2: Oh, itu maksudnya itu siapa Pak Kuni?
3: Bahasa candaan. Itu tidak juga kalau mau belajar bukannya nanti itu artinya cicipi dulu apa yang ada di Gorontalo. Itu maksudnya itu. Nah itu bahasa Gorontalo terancam punah. Nah itu terancam punah karena di dalam rumah sudah tidak berbahasa Gorontalo. Itu kan. Keduanya karena perkawinan antar suku. Karena perkawinan antar suku sehingga tidak terungkap lagi, tidak akan ada lagi yang berbahasa Gorontalo di dalam rumah. Yang berikutnya jangan bahasa Gorontalo Pak Dorang.
2: Apa?
3: Senim boleh mau bacerita akan rahasia. itu.
2: Oh.
3: Itu. Dulu itu begitu. Oh, yang kasih bahasa Gorontalo dong, saya tidak boleh bacerita akan rahasia. Itu diajak untuk berbohong.
2: Ini lebih akibat berarti Pak Kuni.
3: Itu akibatnya tiga itu. Kalau menurut saya juga tidak tahu kalau secara ilmiahnya gimana. Cuman itu kenyataannya. Nah itu di dalam rumah sekarang itu kan sudah tidak berbahasa daerah lagi. Nah itu apalagi dunia sekarang.
2: Iya.
3: Malah anak-anak terpengaruh dengan yang ada di media sosial. Oke, guys. Itu father, mother, oh ya mother. Itu kan sudah mulai nih sudah sebanyak itu. Tapi untung poli ada yang dalam, ini bukan begitu aba, masih ada kata aba. Itu, tapi ada juga bahasa yang ya sudah dorang keren-kerenkan, itu seperti jaatan wolo, yang sebenarnya itu sudah disingkat. Karena orang tua selalu berbicara singkat begitu, sehingga anak cucu kita juga menerima yang salah itu. Yang sebenarnya orang itu menyebut yang sempurna. Itu. Jatan wolo, jaotawa wanu wolo, itu lengkapnya. Itu. Nah sekarang anak-anak sekarang, jatan wolo. Semuanya jaotawa wanu wolo. Harus dilengkapi supaya orang juga tidak menerima itu. Karena pernah juga ya, ini lantaran DP orang tua mau basalam ini yang lewat temannya,
2: yeah.
3: Bodiam bataria akan kom Assalamualaikum. Kum, nah yang itu yang lewat juga di sepeda, dia menjawab, salam. Nah karena ini anak ini badengar yang itu, sehingga ti om itu lewat di sepeda, ini karena di pepapa tidak ada, anak ini yang basaria. Abah, kum. Kalau assalamualaikum itu kan. Cuman karena dia dapat dengar kum, dia juga ikutan.
2: Lam. Kum, lam.
3: Nah, yang berjaga, lam.
2: Berarti mas, susah juga ini yang anak-anak sekarang. Jadi kunci ini Pak Kuni bagaimana sampai ini harus bahasa daerah ini harus kembali. Ya. Karena kalau orang mau apa namanya? Melihat kepada daerah lain, Jawa.
3: Ya.
2: Nah, Jawa itu sampai sekarang DP anak-anak muda, luar biasa.
3: Memang dari kecil dimaksud, jangankan yang di Jawa sana, orang Jawa yang ada di sini, dua bahasa yang dia dapat mau dapat dari bahasa Jawa memang sudah ditata dari kecil di dalam rumah, serta dia bergaul bahasa Gorontalo. Contohnya di sini Saipul Masa. Ada di sini di kita. Ipul, Teipul.
2: Iya.
3: Teipul itu.
2: Oh, Teipul.
3: Ipul. Itu dia bisa berbahasa Gorontalo, dia juga berbahasa Jawa, orangnya Jawa.
2: Oh.
3: Nah itu. Nanti ini malam Jumat baru-baru itu khatam.
2: Iya.
3: Ya jadi, ente wong Jawa. Dia berbahasa Jawa.
2: Dia bilang saya. Dia bilang DP kampung itu ada di Paguyaman.
3: Nah itu dekatan itu dekatan dengan masjid yang turan itu bahatam akan Quran ini malam Jumat baru-baru. Nah itu. Nah itu karena dia mau belajar itu satu. Kedua itu sekalipun di dalam rumah dia berbahasa Jawa, tapi dia mau belajar di luar rumah dia. Bahasa Gorontalo, dia mau belajar bahasa Gorontalo itu. Jamaah orang tidak dibangkitkan kemauan untuk berbahasa Gorontalo. Kalau di Jawa, orang Jawa memang dari kecil memang disebagai bahasa Jawa. Jadi kepekaan dia, apa itu saraf, apa itu namanya ya, dari segi kesehatan, saraf itu menerima itu bahasa itu, dia akan berkembang terus sehingga terbiasa itu sarafnya itu menerima bahasa itu. Ada saraf kan ribuan saraf, puluhan ribu saraf kayak ini yang di diri kita. Itu ya macam-macam saraf hafal dan lain sebagainya. Dokter yang tahu, dokter saraf yang tahu
2: itu. Iya, betul juga. Saya juga tak itu ke apa Pak Kuni yang Bugis juga. Bugis, Makassar itu orang masih memang pertahankan. Itu yang Mbak jaga warung itu yang bilang di perempatan Suzuki itu yang Suzuki lama itu bilang warung Daeng. Dia penjaga memang anak muda Pak Kuni. Tapi setiap kalau kita mau beli situ jaga buat telepon dengan bahasa Toraja bahasa Bugis. Dia hafal sekali ini bahasa Bugis, masih anak muda begini.
3: Karena orang memang dia sebagai bahasa dari kecil. Nah itu yang Gorontalo tidak. Tidak langsung berbahasa Indonesia itu. Ya baru di dalam rumah kadang juga dorang mau dapat dengar bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo, sehingga kepekaan dorang terhadap bahasa Gorontalo itu mengurang.
2: Iya, sama dengan obrolan Pak Kuni ini. Kalau saya yang terpaksa membaku bahasa, baku bahasa tetangga, karena memang sota bawa dari lahir sampai sekarang yang sebagai ini harus harus kita pertahankan juga. Nah kalau Pak Kuni dengan Tatu, Tiayan, masih kental-kental, masih dapat dengar tuh bahasa Gorontalo.
3: Masih dorang mangar.
2: Jadi apa yang DP nama kalau bahasa daerah, bahasa kita sehari bahasa daerahnya identitasnya Gorontalo, kalau semulai hilang,
3: ini itu.
2: Ya, apa nah, apa jadinya ini? Ya, mungkin
3: itu nenek moyang kita sudah patok lebih dulu. Wanu bahasa idu moduo dipumo ono nuo. Jika bahasa itu tenggelam, maka negeri itu menjijikkan. Di dalam bahasa itu terdapat tata peradaban.
2: Ya.
3: Nah, bahasa kan. Nah, ini kalau dia tenggelam, apa peradaban? Lihat kenyataannya. Anak-anak sekarang sudah tidak punya adab lagi.
2: Ya.
3: Apalagi dengan adanya media sosial. Itu sudah tidak beradab lagi. Itu karena bahasa mulai tenggelam. Nah, itu bahasa maulonu alipu maulonu. Kenyataannya sudah ada.
2: Ya.
3: Nah, apakah kita hanya biarkan menjijikkan terus ini negeri kita?
2: Betul. Padahal ini konsep kalau kita melihat di Facebook atau di medsos lain, Pak Kuni. Di daerah macam Jawa, kemudian ada juga beberapa daerah tetangga kita juga di Nusa Utara, ada dorong film-film singkat tapi berbahasa daerah, Pak Kuni.
3: Iya, itu.
2: Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ada di Gorontalo.
3: Iya.
2: Apalagi yang ada di medsos itu, DP pemeran itu bukan orang-orang tua tapi anak-anak muda.
3: Ya, itu.
2: Nah, itu salah satu faktor yang terjaga saat ini.
3: Nah, itu pernah saya juga ya dipercayakan oleh provinsi
2: ya.
3: Itu di festival pertunjukan rakyat
2: ya.
3: Itu grup saya itu dipercayakan mewakili Gorontalo ikut festival pertunjukan rakyat.
2: Di mana
3: ciri
2: itu?
3: Khas daerah itu. Jadi orang itu di sana ikut festival di Balikpapan, dia backing Balikpapan. Alhamdulillah dua piala, bukan cerita sombong.
2: Wow.
3: Bukan cerita dua piala ada bawa kemari. Ini itu di sana itu penonjolannya dialek daerah. Ini itu. Tapi bagaimana caranya supaya dewan juri ini bisa mengerti dari orang yang mewakili ada lima orang itu. Itu ada lima orang, torang dicampur dengan bahasa daerah tapi dengan gaya.
2: Ya.
3: Sehingga salah satu yurinya Ibu Usi Karundeng dia mengerti. Baru itu sobat cerita dengan dia. Setelah sesantai sobat cerita, apa ini grup ini yang mengangkat ini bahasa daerah? Iya. Itu bahasa daerah di media itu.
2: Ya betul.
3: Ya itu bukan cerita sombong juga. 2003 lalu, ya itu saya diambil gambar di Pro 4 ini masuk lima besar komedian nasional.
2: As.
3: Bukan cerita sombong sekedar info aja.
2: Iya betul. Harus itu. Karena itu dengan ciri khas bahasa daerah. Ya,
3: itu.
2: Ternyata bahasa daerah itu bisa membuat kita bangga.
3: Ya. Ini itu. Justru itu saya bilang ini ke yang ada pegawai-pegawai ini, ente-ente kalau mau turun di kampung, kalau berbahasa Indonesia, oke, orang bisa paham, tapi tidak terjadi komunikasi yang lancar.
2: Ya.
3: Coba kalau dicampur dengan bahasa Gorontalo, jadi lancar komunikasi. Karena itu keakraban akan timbul di situ. Itu bukannya orang di desa tidak tahu berbahasa Indonesia, bukan, tapi bahasa keakraban itu bahasa daerah.
2: Iya betul.
3: Itu saya pernah dengan Dr. Amanda Katini, pakar lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah itu orang Gorontalo. Itu dia turun ke desa, selama dia menjelaskan orang pada ngawur semua. Itu malah dibilang ini dunia semakin sempit, semua orang pemulus tak bengko-bengko. Masa lo dunia sesempit? Itu ya malum seorang profesor doktor kan. Itu ya biasa di kampus, biasa ya di gedung-gedung ini, tapi ini di desa. Nanti setelah saya terjemahkan, terjadi Ibu Amanda pun ya kan, waduh susah. Kalau saya kuasai bahasa Gorontalo, saya berbahasa Gorontalo. Akhirnya nanti setelah Pak Kuni yang bicara, acaranya jadi cair. Nah itu komunikasi kalau bahasa turun ke desa itu, bolo maaf. Bapak mantan gubernur Gorontalo itu,
2: iya.
3: Dia kalau turun ke desa berbahasa daerah.
2: Oh.
3: Pak Gubernur Gusnar Ismail sekarang. Ya. Turun ke desa berbahasa lebih akrab lagi kan?
2: Ya, betul.
3: Nah itu. Nah itu. Boleh dalam ilmu komunikasi, oke, okay, kita dulu menyapa dulu kan berbahasa ya. Daerah di orang-orang ini. Ya, umpamanya dalam satu pertemuan atau acara menyapa dulu dengan bahasa daerah.
2: Ya.
3: Nah itu. Kalau langsung basalam, oke. Okay. Assalamualaikum pasti juga jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau kita buka dulu dengan bahasa Gorontalo sapaan itu, apalagi dia mengundang tawa, begitu orang basalam Assalamualaikum, DP jawaban semua orang Waalaikumsalam warahmatullahi, pasti tak angkat DP nada. Nih itu.
2: Iya betul juga Pak Kuni.
3: Ya.
2: Saya juga terbukti waktu kemarin Pak Kuni yang ke Manado. Pas ini mau cari bahan narasumber ini. Mau apa? Pas ada makan nasi kuning di dekat hotel. Lihat nih ibu India. Rupa orang dapat lihat muka orang Gorontalo. Pas beli nasi kuning, Cik berapa ini? Dia bilang ini. DP dialek Gorontalo. So duduk bapak diam. Kau nggak ada bilang, tunggu mbak cerita dulu dengan dialek, cuma dialek. Oma, Oma dari Gorontalo. Oma, boleh mau wawancara sadiki? Boleh. Dari mana? Dari Gorontalo, Oma. Langsung dapat suara wawancara.
3: Komunikasi jadi lancar.
2: Itu Pak Kuni. Baru Pak Kuni ada lagi satu. Waktu saya dari Manado mau pulang kemari, itu ada picaban Pak Kuni. Picaban di ujung Minsel. Kita pidoi Pak Kuni semengurang sekali. Baru pas aku dapat di bengkel tuh dia, pas ada baca cerita, om boleh mau tampal ban om cari yang bekas-bekas cuy, karena ban tubeless. Baru pas DP baca cerita Pak Kuni, ada dialek Sangir. Pas kita langsung bahasa Sangir Pak Kuni. Ini tadi begini. Dari Tamako udah tahuna. Sudah pasang. Pak Kuni. Langsung tak Frey. Aduh. Ternyata memang. Tunggu. Mau baca dulu nih. Sebagian anak-anak dari Pak Mustang. Sebagian anak-anak sekarang ini yang lahir di atas tahun 2000-an. Seakan sudah tidak mau lagi memakai bahasa Gorontalo. Karena sudah dipengaruhi oleh lingkungan dan media. Paling banyak bahasa gaul. Ini onal. Onal. Orang Gorontalo Pak Kuni baru di Bintang. Tauna, mau singgah makan, mau ke Manado, mau olipata lingolio, mau bahasa Hulondalo.
3: Olipata lingolio, bahasa Doran dapat lupa bahasa Gorontalo.
2: Padahal baru di Bintauna.
3: Baru di Bintauna, belum Manado, belum pertengahan.
2: Padahal itu memang, apalagi di orang di rumah makan Bintauna itu dia banyak orang Gorontalo.
3: Memang harusnya dari dalam rumah. Ini pernah teman-teman, ini sudah pada pensiun semua kan. Ini teman-teman, ini Jager masih kecil. Masih kecil. Karena saya selalu menyebut Mata paili tiba apa. Artinya semua tabera. Dia sementara bermain ini dengan, termasuk ini Taufik. Sementara main game, dia langsung lari. Woi, sama ke mana? Mata paili anak. Dia bilang uku ni aslingan apa anak. Karena saya sebut di dalam rumah terus. Itu begitu dia TK, dikit TK, semua teriak. Dapat lihat tikus tuh, semua bataria tikus dia sendiri yang bataria udu. Nah itu karena di dalam rumah saya tidak menyebut tikus, menyebut udu.
2: Betul.
3: Nah itu, dasar tipe kuni pe anak semua bataria tikus dia sendiri bataria udu.
2: saya pe anak juga di apa pokoknya kasih dua bahasa.
3: Nah itu.
2: Ada bahasa Gorontalo, ada Maito bilang, bahasa nanti bahasa Sangir saya bilang, ini begini.
3: Itu harus diberi bayangan.
2: Ya betul juga Pak Kuni.
3: Memang dari dalam rumah awalnya itu dari dalam rumah. Ya. Itu. Walau hanya satu-satu kata dulu. Ya. Nah itu. Umpama. Umpama. Tutup kasana huhebun uti.
2: Oh.
3: Nah itu. Tutup kasana kan dia apa tahu. Berarti menyurut dia. Tapi dia cari tahu apa ini huhebu. Dia mau tanya apa itu huhebu papa. Pintu.
2: Oh.
3: Dia mau baku ambil. Pasti. Ih bukan. Apa itu papa? Dia bahasa Gorontalo pintu. Nah kesempatan untuk menjelaskan. Itu bahasa Indonesia yang diserap dipaksakan jadi bahasa Gorontalo. Pintu itu Gorontalonya huhebu. Bukan pintu. Nah itu. Nah itu. Ah, dijelaskan begitu supaya terima bahasa yang asli. Pernah anak saya berdebat di antara seumuran di orang. Semua bataria pintu. Bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo pintu.
2: Pintu.
3: Semua dorang bataria. Dia sendiri yang bilang huhebu. Dorang sobat baku ambil. Nah untung ada om yang lewat. Masih warga juga. Kiapa ngon ini sobat baku? Kenapa dia bilang bahasa Gorontalo pintu apa? Dia bilang huhebu. Itu huhebu. Ya itu toh om. Pintu toh om. Nah ini om yang mengerti so tau. Woi. Dia punya yang betul, ngoni punya yang salah. Itu. Yang harus kita cari kamar yang asli.
2: Ya, betul Pak Kuni. Ya. Makanya menjadi tanggung jawab orang ini para orang tua India.
3: Ya, itu, nangnya paling banyak kan di dalam rumah. Nah, apalagi dengan adanya mulok, tapi mulok juga ketemu dengan guru tidak tahu apa-apa.
2: Sebenarnya mau belajar bahasa Inggris ini dia.
3: Nah, itu.
2: Sama.
3: Sama.
2: Tapi alangkah baiknya juga jangan lupa ini bahasa daerah.
3: Nah, itu.
2: Jangan sampai mau pergi di Inggris kok baku dapat yang orang Gorontalo. Aduh kita suka mereka tapi dia sudah tahu bahasa Gorontalo.
3: Itu. Nah, itu. Sama dengan itu bocor motor toh begitu aku pakai bahasa jadi gratis
2: ya iya
3: kan
2: betul
3: kan timbul keakraban
2: sudah pada dengar ih logat itu. Logat orang Sangir logat orang Tamako saya langsung dusu
3: langsung.
2: Kan? Ringang kerea suapa ini su Sangir suapa bosannya kau langsung sudah gratis Pak Kuni
3: gratis. Nah, itu saya juga makanan saya kalau di luar daerah begitu
2: pokoknya
3: modalkan kopiah keranjang bajalan
2: ya
3: kulon talo ijo langsung saya bahasa Gorontalo yang benar
2: memang
3: jadi orang kagum tuh iya ini apalagi kalau dia bajuan.
2: Pak Kuni kasih pantun dulu kata ini Pak Mustang. Baju batak bersulam ukiran, kainnya sutra tak berkancing. Sudah berselang pukul 9 tutup cerita sudah jam pancing. Mustang.
3: Nah itu jangan bapak pancing kalau sutra itu.
2: Oke, Pak Kuni, Pak Kuni.
3: Kalau maaf bu, lo juga ya. Insya Allah ini danau ini tetap lestari.
2: Ya.
3: Ya. Begitu juga bahasa kita.
2: Ya.
3: Kedua-duanya harus kita lestarikan. Kalau maaf bu juga melo pulito wakutu. Enten bangot lam bangot atau tu udah maaf wakutu umai memutu maaf wakutu lo umai mau bubulo watia tipa kuni.
2: Watia pada imu.
3: Inde bawa ditopo amiatia menghitupo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Sasando Gong berasal dari tradisi musik masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat musik ini termasuk keluarga Sasando yang dimainkan dengan cara dipetik. Bentuknya menggunakan tabung bambu sebagai bagian utama tempat senar dipasang. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter khas dari permainan petikan senar. Sasando menjadi salah satu simbol penting identitas budaya masyarakat Rote. Kalian memainkan dan membuat sasando terus diwariskan sebagai bagian dari tradisi musik daerah. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu odu Allah.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia tidak melepas teleng-teleng semua, masih semua selesai di sini. Ah, sudah. Karena lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dum bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dum dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dum menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen buka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia,

0: Ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, mulut atau mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mongotato wa mongodela'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya, mengutak temu dulu sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Suatu pagi di rumah Kak Ita.
2: Sarapan dulu dengan kuah apa? Pakuni maciri.
3: Waduh, ya lo oi. Ti mulai ku tilo namai. Waduh, ya wati ya. Nabu-nabuha.
2: Mama, mau ganti berdua dulu ah.
4: Kamu lagi dengerin Produ Activity di program Morning Show.
5: Coba kita membandingkan pemerintah dulu.
6: Pindah pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyalurkan 38.317 paket bantuan pangan dari 45.000 paket yang
7: RRI lahir bersama negara ini.

0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini, status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang, mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayalah Holanda, lo Rikes Nusantara hari ini. Saya pada Imu temani Anda. Di line telepon 08114304040 dan juga ada 08228269626 ya. Itu. Oke. Selamat siang sahabat budaya. Ya, ingin bergabung bersama kami di line telepon, dua telepon, WA juga akan saya layani. Silakan, ada lagu-lagu, ada satu lagu nasional Indonesia Jaya bersama Harvey Mailoholo, ada juga Gorontalo, Hasbullah Ishak, Bohu Heputo, kemudian Ian Kasim, Wuto'o, Wuto'o, Lombu Lombula. Ada Toton Karibo, Guruku Sayang, ada dari Minang. Kalau tadi Maluku ya, Guruku Sayang, kemudian Minang itu Uda Ka Adiak Pakai Lamo. Ada dari Manado, Kota Manado bersama Meli Pandean. Silakan lagu, beberapa lagu sudah saya siapkan. Silakan yang ingin bergabung. Saya akan langsung menyapa Anda. Bagaimana dengan suasana hari ini? Apakah masih aman? Walaupun kita masih diberikan cuaca yang baik sebenarnya, untuk cuaca panas hari ini disertai dengan angin selatan atau timur, timur ya. Oke, juga semoga masih tetap bersyukur kepada Allah. Kita langsung menyapa dulu untuk line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Salam daya ulun dalo pada salam sehat untuk semua teman-teman.
0: Ini dengan
1: Pak Udin di Limboto pada.
0: Oh, Pak Udin di Limboto. Limboto masih aman-aman yo ini.
1: Alhamdulillah aman, terkendali.
0: Walaupun masih
1: Limboto masih tetap panas sekali.
0: Iya, saya juga ke Limboto kemarin, hamparan sawah itu masih belum ada penanaman ya karena kering.
1: Iya.
0: Ya, oke, tapi mudah-mudahan tetap.
1: Iya, kasih yang itu tanaman itu dia pada sudah kering-kering dan sudah semuanya mungkin tetap. Tinggal dia suka kasih makan sapi itu milu pada semati.
0: Oh.
1: Iya, kasih ya.
0: Oke, berarti ada DP apa ya? Ada DP maksud juga ini. Ternyata sapi bisa makan milu juga.
1: Iya.
0: Oke. Kita sapa yang di telepon sebelah dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Dalam Budaya Holanda dari Wati di Buladu.
0: Wati Buladu. Buladu.
2: Audi.
1: Halo Wati.
2: Halo, kabar Pak Audi.
1: Kabar Pio. Allah kabar di Wati. Allah de bom Pio sama lo. Kabar il salam dari Boto.
2: Amin.
0: Wati di Buladu itu banyak tanaman?
2: Pomhengo.
0: Oke, apa? Berarti paling banyak apa, so?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada.
2: Kering semua.
0: Kering semua. Sampai tanaman bonsai kering lagi.
2: Kering, terjadi bang kuning.
1: Cuman tanaman-tanaman yang apa di pot yang kurang jaga siram pada. Bunga.
0: Oh iya, kalau di podcast yang masih agak disiram.
1: Iya,
0: cuma kalau di Limboto
1: pada dengan sedikit yang tanam-tanam di pot.
0: Wati bilang kata popoji hoengole kata. Jangan
1: di kebun seperti ini kan memang banyak pengamati kalau cuma mau disiram.
0: Iya. Kalau di Limboto itu memang kalau di Limboto kayaknya memang panas dan terlihat di kalau saya ke Hepu Hulawa atau apa itu dia di depan jalan itu memang belum ada tanaman padi. Oke, Pak Udin, lagu apa? Oh, ini ayam ini mau dapat potongan anu.
2: potong kesana gitu ayah.
1: Oh. Itu kan taman di Permat itu pada ya, itu lagi ke Taman Manado ke Jenuh.
0: Ke Taman Manado, iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik. Salam pertama buat Wati yang masih di samping. Buat
0: Pak Udin.
1: Tante juga Pak Herman.
0: Pak Udin.
1: Ya, ya.
0: Wati bilang kata potong juga tatu ayam di belakang.
2: Begini potong karja itu ayam.
0: Nah itu dapat dengar.
1: Tolong ngerti itu. Masa kita ngerti suara ngajak sedengar tatu ayam. Aku suara Pak Herman juga. Nengok Ibu Neli juga. Jika bersama suami. Terus buat maaf nih Om Matio. Terus buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam persahabatan selalu. Paling spesial buat kita daerah yang masih berarti tetap. Semoga tetap semangat, dimudahkan segala urusan, sehat dan sukses selalu bersama keluarga.
0: Baik, amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu terus nanti. Oke, silakan Mati.
2: Gorontalo,
0: Hue Puto
2: itu.
0: Lagu Gorontalo, oh boh, Hue iya. Puto, oke. Okay.
2: Hue Puto.
0: Silakan.
2: Buat Pak Udin, buat Om Abni, Bu Nelly, Inka, Pak Herman, Pasan Hiko, Mbak Ella, Manina, oh spesial juga buat. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Wati sudah hadir. Kita lanjut lagi. Ini di WA, Assalamualaikum, salam budaya Lawlendalo dari Cikartin, Tangkobu, pengen lagu Minang. Kirim salam buat Ibu Inong, sama suami yang ada di Papua, juga adik saya Erni, sama suami serta anak-anaknya yang ada di Kosio. Salam sehat selalu, terakhir buat Tanou, Ibu Rostin, spesial buat Kak Imran, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Line telepon, halo. Halo. Mana ini? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, salam sehat pada.
0: Oke, ini
3: saya. Ya. Tempat nenek ini pada.
0: Nenek. Oke, di sebelahnya nenek dulu saya sapa. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dari
0: Lian
4: Tripotang.
0: Iya.
4: Salam budaya Lawlendalo.
0: Iya, ada nenek di sebelah.

0: Pohon-pohon apa ini? Pohon mangga?
1: Pokoknya semua pohon, termasuk pohon itu mangga.
0: Nanti senyap ada panen-panen dang ini.
1: Ya itu dia, pada panen itu sosok kurang ada dulu.
0: Oke, okay. Ini Om Latif lagunya.
1: Nenek minta lagu itu Gorontal pada boleh.
0: Boleh, ada yang mana nih?
1: Apa itu tolong belum mulai itu.
0: Oke. Okay. Apa DP arti itu?
1: Tolong belum mulai itu pada Alia. Dia punya arti itu terlalu aku begitu pada Alia.
0: Terlalu lombok.
1: Terlalu pusing pada Alia.
0: Okay.
1: Pusing begitu pada Ali, pusing sekali.
0: Oh, pusing karena panas juga.
1: Hei, terlalu banyak orang yang pakai tas pada Ali.
0: Oh, okay nenek, silakan.
1: Hei, kirim salam ya. Hei, buat ibu dia di Buale, mau ibu Nelly juga di. Oh, maksud ya, kirim salam, kirim masukin sosial saja pada Ali ya.
0: Oh, amin.
1: Buat ibu. Pada yang tidak bisa disebut satu persatu, dan di siapa ini di buli yang di samping nenek ini, insyaallah sehat-sehat mau nemi ya. Cucu nenek itu pada Ali.
0: Oh.
1: Dan buat di pada yang saat pada sehat-sehat juga wah. Tata ama ini
0: lagi sakit, lagi dah berjuang di rumah sakit, dia ada di Siti Hadijah.
1: Insyaallah cepat sembuh hati timah ya.
0: Iya.
1: Segala penyakit akan disegerti.
0: Baik.
1: Allah bersama diberikan kekuatan, kesehatan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih nenek. Baik, Ibu Lian.
2: Ada lagu Ambon.
0: Guruku sayang ini kalau lagu Ambon.
2: Iya, Ambon.
0: Oke. Okay.
2: Waalaikumsalam.
0: Adik jangan menangis. Itu arah buat telepon menangis. Berikutnya kembali saya menyapa Anda untuk line telepon. Ada yang panggil. Halo. Halo. Halo. Aduh. Di sebelah, halo. Halo, Dika Susantara, silakan masuk, so masuk. Oke.
3: Dua-dua lagi ini.
0: Kita lanjut lagi, silakan untuk sahabat budaya sebelum saya hadirkan lagunya yang duluan tadi, Kota Manado. Iya, Meli Pandian. Kita sapa, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam budaya Lahulan Dalo.
0: Oke, Inka. Di sebelahnya Inka. Halo.
5: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Lahulan Dalo.
0: Iya, dengan siapa?
5: Dari Astri.
0: Oh, Astri.
5: Apa kabar pada A?
0: Meleke-leke. Lubuk Timur sudah hadir juga. Ada Inka di sebelah. Inka?
5: Halo Inka, apa kabar? Apa kabar, No?
4: Alhamdulillah, baik. Kalau Pak
5: Alhamdulillah. Andri. Alhamdulillah, sehat, yesyuhu.
4: Alhamdulillah.
0: Di Lubuk Timur masih ada apa? Masih musim panas?
5: Masih, tapi iya. Sudah ada, kayaknya sudah satu minggu yang hujan.
0: Oh, baru satu minggu dah hujan.
5: Iya.
0: Berarti beda ya. Kalau di Gorontalo ini semua 2 bulan ini kayak atau 3 bulan?
4: Iya. Panas
5: tapi angin juga.
4: Angin semua.
0: Kalau di Gorontalo ini sebanyak yang kering-kering sampai popoji kering.
4: Sampai popoji masih kering.
5: Sampai dompetnya tidak kering.
0: Oh, kering.
4: Iya, so kering semua ini.
0: So kering lagi. Sotak

0: Kering ada pigi di Matahari, di Mall Matahari.
1: Oh iya.
0: Oke, Inka, lagu apa Inka?
2: Yang belum dipilih itu masih ada lagu apa-apa.
0: Lagu yang belum tak pilih ini lagu nasional ini, Indonesia Jaya.
2: Oh itu Jo.
0: Itu Jo, oke. Silakan.
2: Kirim salam buat pada ayah yang lagi beraktivitas, selalu bersama keluarga. Buat Cipa Astri yang di samping, selalu bersama keluarga. Buat Cipa Taaman, cepat sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terakhir Jo, buat jalur pen tanpa terkecuali.
1: Jangan lupa doakan pengennya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asri.
1: Lagu Manado.
0: Oke.
1: Iya, Pak Kirin. Ada yang baru lewat, ada Inka, semoga selalu juga bersama keluarga di rumah. Ada Ibu Rosin, ada Ibu Nelly, Oma Sucio Mahmi, ada Ibu Lian, Ibu Ida, ada Ibu Ia di Bualemo, ada Pak Udin, ada Pak Herman, ini Ambulati, Bungaman, ada Bang Wan juga, ada Pak Ripanto, Ibu Tata Iin, Tano U, Ibu Rumah Tahir, Ibu Selvi, buat Ibu Ela juga, buat semuanya juga tanpa terkecuali. Buat pada terima kasih banyak, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu hadir untuk Anda, ada lagu Manado ini, dan juga lagu Gorontalo.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk saat ini di sesi terakhir. Masih ada Ian Kasim, Minang dengan oh semua lagu ya, laku ya. Halo. Dika Susantara dengan siapa? Halo, silakan Anda bersuara. Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya leuhun dalo.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Iya Bualemo.
0: Ibu Iya Bualemo. Bualemo belum ujang atau sudah?
1: Belum ujang, kasihan.
0: Oh.
1: Yo, mati-mati sama tanaman leh.
0: Oh, tadi Allah.
1: Ring mati.
0: Tanaman di rumah mati lagi, punya jaga disiram berarti.
1: Iya, itu bunga-bunga dan tinggal jaga siram.
0: Oh.
1: Kok okay. Orang-orang pe apa pemilu kasihan.
0: Oh, iya mati berarti sama.
1: Sama.
0: Sama-sama berarti banyak daerah juga. Iya. Oke, kita sapa dulu yang di sebelah. Halo.
2: Halo sahabat budaya Lumanda, halo Tano.
0: Tano.
2: Halo pada Imo, halo Ibu Iya.
1: Halo, assalamualaikum Tano, walau habari.
2: Iya, pio-pio heda habari.
1: Ya alhamdulillah wan odito.
0: Yang penting popoje nyana kering-kering eh.
1: Kayaknya seperti itu.
0: Tanau, tanau-nya enggak pernah kering walaupun kemarau.
1: Iya.
2: Kenapa kering semua ini?
1: Tidak ada hujan. Di tanau tidak kering itu dompet.
0: Kalau popoje kan enggak perlu ujang-ujang. Oke, Ibu ya.
1: Hele ujang kadang kering.
0: Oke, Ibu ya, lah mau gabung di lagu mana ini?
1: Masih lagu apa-apa pada itu.
0: Lagu Gorontalo, lagu Minang, lagu Maluku.
1: Gorontalo juga.
0: Oke, Gorontalo silakan.
1: Iya, salam pertama dulu buat pada yang lagi beraktivitas, pada segala aktivitasnya, saya selalu juga berpengkata cinta alamin. Terus buat Tano yang di samping ada Pak Asli juga, Nenek Ambulasi, Ibu Rosin, Om Afni, Om Albani, Ibu Liz, Jelamu Tambahin, Pak Rifanto, di Keteraja, Ibu Nelly, Santun pagi, jelang, siang, semuanya saya selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Iya.
0: Ah, Tanau.
2: Tanau punya lagu apa itu?
0: Apa? Semua jo bungkus jo. So terakhir leh.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kirim salam buat Ibu ya tadi dan seluruh pensi ini tanpa terkecuali. Spesial untuk para Imu sekeluarga, insya Allah sehat selalu, amin.
0: Amin.
2: Terima kasih pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, masih ada lagi yang mau gabung sebelum saya hadirkan semuanya. Halo Pro, halo Rika Susantara. Waalaikumsalam. Siapa?
3: Sahabat budaya Leuhun Dalo, halo pada Ibu Neli.
0: Ini Ibu Neli. Oh, Ibu Neli so ujang eh.
3: Ambu tidak ada.
0: Belum. Oh. Belum.
3: Hari ujang.
0: Oh, cuma itu hari. Yang penting so pernah.
3: Ini apa sih so kering.
0: Di sebelah Ibu Neli, halo.
4: Halo, assalamualaikum pada
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Neli, apa kabar Ibu Neli?
3: Pak Herman, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oh, Pak Herman yang so ujang.
4: Alhamdulillah kan so ujang.
0: Satu hari, berarti so pernah.
3: Kemarin-kemarin
0: kan so ujang. Yang penting so pernah. Daripada ini, kota-kota ini masih belum ada DP tanda, DP hilal belum ini.
3: Insya Allah mau hujan ini.
0: Amin. Silakan Ibu Neli.
3: Ikutan di dua lagu itu aja.
0: Oke.
3: Kirim salam buat Ibu Iya dari Pantai Ibu Lis, Tanau, ada Ina Lingkawati, ada pesan Iko Paudin, ada Pak Herman di samping, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling spesial buat pada ayang sedang beraktivitas, insya Allah selalu bersama keluarga tercinta, insya Allah tetap dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. paling spesial terakhir buat kakak amaku yang sedang sakit, kasihan insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih mau duluan Pak Herman.
4: Oke, Ibu Nelly.
0: Pak Herman silakan.
4: Oke, semua dua-dua lagu kompor bungkus Jofor semua. Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Mbak Silvi yang ada di Tasikmalaya juga. Dan insya Allah penyakitnya tak amat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
4: Makasih pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya, halo. Seputus. Silakan untuk penelpon berikutnya, masih saya menunggu Anda. Masih ada 5 menit lagi. 5 menit masih boleh membuat cerita. Saya sapa yang satu ini, halo. Halo.
5: Sahabat Buddha Lolondalo.
0: Ya, dengar. Enakan Ibu Rostin.
5: Lagunya ikutan juga sama Kak Imran.
0: Oke. Okay.

0: sama-sama di tempat terkecuali Pak Asri. Salim spesial.
1: Ya. Yeah.
0: Buat Kak Imran yang sedang beraktivitas, insyaallah sesuai bertemu keluarga.
1: Amin.
0: Kita amin. Makasih Kak Imran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau sebelum saya tutup acaranya, masih dibuka untuk line teleponnya. Om One, apa kabar? Om One lagi pasang bendera dengan umbul-umbul, kata. Di hari ini, kalau masih ada yang belum pasang bendera, apalagi rumahnya di pinggiran jalan, ya semoga bisa apa ya, jiwa nasionalismenya itu tumbuh, sehingga apalagi ini so tinggal berapa hari, so tinggal 7 hari, 7 hari buat terompe anak-anak, terompe anggota PASKI yang saat ini masih tetap latihan, tetap semangat, jaga kesehatan agar pada hari H nanti bisa mengibarkan bendera dengan sempurna. Halo. Masuk. Halo.
2: Assalamualaikum, pada.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Salam budaya leluhur Gorontalo.
1: Dengan siapa?
2: Dengan si Oma Albani di Paguyama.
1: Oh, Oma Albani Paguyama.
2: Ada lagu apa, pada?
1: Ada lagu Gorontalo, lagu Maluku, lagu Indonesia Jaya.
2: Oh, lagu Gorontalo ada.
1: Oke, masih ada. Ya.
2: Kirim pada.
1: Ya.
2: Kirim buat Om Afni, mohon maaf nomor Li Om Afni setidak ada sama saya. Buat Noo, Ibu Parisa, Mama Ella, Ibu Iya. Makasih atas singkulannya.
1: Ya.
2: Patisa Niko, Om Aman. Kirim buat semua fans tanpa terkecuali. Semoga sehat semua. Paling spesial buat kepada A, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Makasih pada A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi penelpon, kemudian saya tutup acaranya. Kalau masih ada, saya akan menyapa Anda. Untuk WA kayaknya sudah tidak ada. Line telepon masih ada. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan
3: salam budaya Gorontalo, dengan Oma Afni.
1: Oh, Oma Afni. Tadi Oma, ini Oma lagi. Oma Afni.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Masih sisa-sisa lagu, saya bungkus saja.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih buat Om Albani. Terima kasih atas sapaannya. Nanti mungkin saya akan nomor Om Albani ya.
1: Ya.
3: Buat Oma. Ya juga. Buat Mama Kiki, Ibu Iya, Ibu Ida tadi. Ibu Iya, terima kasih atas sapaannya. Buat Pak Udin. Dan keluarga Wati juga, Inka. Buat seluruh fans, keempat-empat terkecuali. Dan juga yang kesehatan semuanya, fans spesial buat ada yang sedang bertugas, setelah bersama keluarga, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada canda berlebihan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu-lagu akan hadir semua. Tapi kalau ada yang belum terputar di seputaran jam 10 ini, nanti akan hadir, nanti akan terputar di jam 11 setelah berita daerah bersama Pak Hastin Daniel. Terima kasih sekali lagi, salam budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Butia Polima, Bando Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uiwalia, Metoli, Punto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mupotunggulolo Ia. Mengudulawa mengutato, Pamalenda Kabupaten Bualemo malolantu mai u pembangunan lio kampung nelayan Merah Putih topo Huayama Pante. Iwakili Liwupati to Bualemo Lahmudin Hambali lo otanggulai huta u pembangunan lio masa dia wau mahu akalaja lio to desa Olibu, to desa Bubaa, wau to desa Limbatihu. Odelo mehelualu kampung nelayan Merah Putih ume bongu to Bualemo. Harapuolio kampung nelayan Merah Putih buti umai moporo dao ekonomi tohu ngola iati to bihu dehedo. Kalaja liolo kampung nelayan Merah Putih buti pou pohuna hungayo bilato wau uwe wolio mau uwoluo to Bualemo. Odito olo tapo pokalaja lio buti musila ia tilo Bualemo. Alihu napa ati lo umomongu buti ola mitalo la iati.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun. Kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo itu nonggo lamiati atau bali ubah bahasa lo hulondalo. Pasukan pengibar bendera pusaka mialo paskibraka to pohuato mahebayangolio to penginapan Arapah to Marisa. Kepala lo badan kesatuan bangsa wau politik to pohuato Ruslan Samadi lo otanggulai timongolio paskibraka buti mamehe ajario lio umali rukunu padikio lio tohuhutu wawololo umotolo bangusa boli mahe bayangolio alihumali moe ato umobarisi timongolio buti mamopokolabu bandela wawolo mamopolahe bandela to tanggal 17 Agustus utalu-talu buti. Paskibraka buti dulu pula lima lolota. Ulon do siko-siko lawalo tole anggota lo SMA wau SMK to pohuato. Uma pilala saya lio umo pokolabu bandela to upasala proklamasi.
2: Tahuda lo momo panggola. Hiam bola bongo molapi dungio. Dila tamu omahulungo de bolo tau.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: Odu olo itu nonggolam ya tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Gorut lipu u ohiango to umo polai aha sililo pahangga to hulondalo. Ikabit perkebunan to dinas peternakan wa perkebunan provinsi Rina Agustina Tayeb lo otanggulai gorut beti mo tanggala o ayua umot nata hitumula wa olo utilu mumula lo hihilao i utie musipo odahalo alihumot nata pahanga wau mai mo olai ati napulo. Pamalenta provinsi, may mapalaya hasil nilo pahanga. Wau mamo daha boli mamo pemulo loa olo. Mo po odata hasil lo pahangga beti, mai mo olai ati la pulo mangotani, sabu mo data tahi popohuna lo pahangga. Wa ola beti musi daha lo totu tumulio, alihu pahangga tata pu woluo utang gulalio ketahanan pangan lokal.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo odelo hele wauhu hemo. Wanulala ngomola, mela duduluo.
2: Seperti udang dan kepiting, jika dibakar, keduanya merah. Artinya, sama saja jeleknya.
0: Odu olo itu longgola miati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Eleponu wade-wade to polok dulahe. Pertanian to umohelungolo lo kecamatan to kabupaten lo hulondalo, dilama lo susah mo otaputaluhu. Sabu mawoluo utang gulalio sumur suntik umasila dialo pamalenda. Ipon nyulu lo pertanian roman tondayu lo otanggulai, sumur suntik beti debo mai mo otame olomongotani. Sabu taluhu todutula mai loti. Isumur suntik beti ma pohu-pohuna ode lembo alo mongotani. Uma mo tataya de mo potolohu taluhu ode pangimba. Tunggulo pale de bodila ohengua. Elepon dulahu malo tingga-tingga mongotani tata puto kalajalio uhi pemangimbawa. Nabo pohile lio ode mongotani eleponu uoluo beti sumur suntik. Nabo pohile lio u mo pohuna lo taluhu mo tu ude wolo u palaluolo. Dila ma oro ya liolo wolo taluhu. Anihu mo a amimola mo ngotani mo otapu taluhu.
2: Lumadu lo mo panggola.
4: Moitohu tulu mo andulu. Moitohu do ito mali moito.
5: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito longgola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Pamalenda provinsi, mai mohu ila uolo umalo wali pororam li porosiden. Utang gula lio bantuan stimulan perumahan swadaya mialo BSPS. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pamalenta provinsi ma aawota wolo pamalenta to pusat. Wau pamalenta to kabupaten kota. Alihu BSPS beti ma hua oni imatia lo laiyati. Sabu bele u potimoyala beti musi patuti tohu ngolo ungala. BSPS beti de dilabo mai mopo opio he bele. Dabo olo mai mohenga la yati umai mokala jahuyula he luma wau hulunga.
2: Lumadu lo mo panggola.
6: Bo ode lo isiriki. Odi tomola odia mai. Malo didu o taripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengundula awam mengotato, tanubo o odimola uma pilopo sambe uma ilamiatia to hianga botia. Insya Allah, foli de modudunggaya to hianga peendamai.

dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: putih. Itu benderanya.
1: Oh, oranye. Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
2: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugu Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sahabat Budaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda bahwa ajan Zuhur pada hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Anda akan mempersiapkannya sambil kami hadirkan untuk saat ini dalam lagu religi Gorontalo.

Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya. Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Muhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahra yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Sa'ad dikenal orang karena ia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat bangga dengan kebenaran dan kekuatan serta ketulusan iman Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku. Perlihatkan kepadaku paman kalian." Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik, hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun.

0: Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamna binti Sufyan bin Abu Umayyah adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamna juga seorang wanita yang terkenal cantik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamna sangat setia kepada agama nenek moyangnya, penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah. Pada saat usianya baru menginjak 17 tahun, Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad.
1: Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu.
0: Ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Sang ibu tetap nekat, karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamna mengira, hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Wahai bunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya. Tegas Sa'ad. Akhirnya, sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Qur'an, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surat Luqman ayat 15.

Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam Perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman bagi makamnya para syuhada. Semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, mengutak atau mengudaam. Selamat menikmati siang buat yang lagi istirahat, karena sudah waktunya makan siang, waktunya istirahat. Jadi kita ambil waktu untuk istirahat, untuk makan, terus juga sholat dan istirahat sejenak sebelum kita akan kembali lagi dengan aktivitas di siang hari ini. Bagi sahabat budaya yang lagi ngantor ya, yang di rumah juga waktunya istirahat ya. Kalau sudah selesai masak-masak, waktunya istirahat sembari juga menunggu keluarga pulang ya, anak-anak pulang sekolah ya. Dan selamat menikmati makan siang buat semuanya. Dari Sudirman 30, Tia Ngafani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya. Sembari semuanya juga dengan aktivitas, istirahat sejenak dengan aktivitas ya, Tia akan hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani semuanya. Insya Allah hari ini kita semuanya sehat, bahagia, dan juga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, mengutak atau mengedula, kita sudah dengan lagu Gorontalo yang tentunya kita berharap lagu-lagu yang ini yang kita dengarkan itu bisa memberikan semangat ya buat semuanya. Sahabat budaya, kembali lagi ada seorang konten kreator melakukan eksperimen nyelenek saat memasak nasi. Alih-alih sahabat budaya ini menggunakan putih air putih, ia malah mencampurkan minuman probiotik. Tren aneh di media sosial setelah datang dari rasa penasaran konten kreator, bahan makanan yang tidak pernah terpikirkan untuk dicampur bisa saja tiba-tiba dicoba untuk digabungkan. Soal rasa, bukan sajian makanan lezat yang menjadi tujuan pertamanya, tidak sedikit yang cuma ingin menjawab rasa penasaran sampai akhirnya menuai pro dan kontra nih sahabat budaya. Salah satu eksperimen konten kreator ini dilansir dari dalam sebuah video yang diunggah pada TikTok, seorang konten kreator menggunakan Vitagen sebagai salah satu bahan dalam proses memasak. Itulah dan Vitagen ini merupakan minuman probiotik fermentasi yang populer di Singapura. Dan ini dia pakai untuk biasanya seperti kebanyakan orang yang mencoba mencampurkan minuman fermentasi ini ke dalam beras sebelum dimasak. Dan seperti yang ditulisnya, ayo membuat nasi dengan Vitagen ya. Konten kreator bernama Chal ini telah menyiapkan beberapa varian Vitagen, mulai dari varian berwarna merah muda, ungu, hijau sampai varian original dimasukkan ke dalam rice cooker yang sudah berisi beras. Dan dia memasak nasi tersebut selayaknya cara memasak nasi pada umumnya. Setelah beberapa waktu, nasi dengan campur Vitagen ini akhirnya matang dan berbeda dengan nasi yang dimasak menggunakan air putih. Nasi itu tampaknya berwarna ungu setelah matang, namun dilihat dari teksturnya tidak ada yang berbeda hasil memasak nasi dengan air putih maupun dengan Vitagen. Dan katanya sangat cocok, oke, hangat, manis dan sedikit fruity nasinya. Dan saat dilihat pada akun TikToknya, video ini telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali. Jadi ribuan netizen itu memadati kolom komentarnya pada unggahannya. Dan sahabat budaya, mukta atau muda, apapun itu ya, ini menjadi ide buat kita untuk sebuah hal, untuk sebuah konten ya. Tapi insya Allah kontennya bisa menarik dan juga itu bermanfaat. Mungkin hari ini kita ingin mencoba sesuatu dan sesuatu itu bisa berhasil dan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita ya. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Kita lanjut lagi ya sama lagu Ambon ya. Lagu Ambon untuk menemani sahabat budaya semuanya.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Awas, di depanmu ada sampah plastik.
1: Ini pantai atau tempat sampah sih? Kok banyak sampah plastiknya?
0: Di sebelahmu ada sampah plastik.
2: Ada apa dengan plastik? Hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan adalah salah satunya bijak menggunakan plastik. Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dapat terurai diperkirakan membutuhkan waktu hampir 100 tahun. Hasil plastik yang sudah terurai menjadi bahan berbahaya yang dapat diserap air tanah. Jika membeli makanan di luar rumah seperti beli bakso, bubur, dan lain-lain, hindari take away atau bawa makanan ke rumah. Biasanya menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan. Makanan pada suhu panas memiliki dampak buruk jika dibungkus plastik. Zat yang terkandung dalam plastik dapat melepaskan berbagai macam bahan kimiawi. Semua jenis plastik terbuat dari minyak bumi dengan campuran berbagai bahan kimia yang bersifat racun. Alangkah lebih baik dikonsumsi di tempatnya. Dengan begitu, kita melakukan hal kecil yaitu mengurangi kantong plastik. Plastik yang susah terurai bisa dijadikan barang-barang bermanfaat dan bernilai ekonomis dengan kreativitas yang kita miliki, misalnya botol plastik dibuat menjadi pot tanaman.
0: Bahaya, lokasi ini penuh sampah plastik.
2: Bijaklah dalam menggunakan plastik.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh. Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Widaya, mau tatap muka, kita lanjut lagi siang hari ini masih dengan musik dan informasi yang hadirkan untuk menemani semuanya yang lagi bersama dengan agenda siang hari ini. Kalau sekarang agendanya istirahat kan, lagi makan siang. Jadi yang belum makan siang, ayo buruan makan siangnya. Ini jaringan pada lelet ya. Oke, kita tunggu. Oke, kayaknya sebentar nanti Tiengah berbagi info ya. Oke, kayaknya ini sudah. Sahabat Budaya, Dialog Kebangsaan menjadi bagian dari rangkaian Rotu Muktamar 5 Wahda Islamiyah yang digelar di Gorontalo di hari Minggu kemarin. Dialog Kebangsaan ini mengangkat tema membangun keluarga sehat, masyarakat berdaya menuju Indonesia berkah. Kegiatan yang diawali dengan sambutan Ketua DPW Wahda Islamiyah Gorontalo, Ishak Abdul Rajak Bakari, kemudian sambutan dari Ketua MUI Pusat Bidang Uhwa, Muhammad Jaitun Rasmin, dan pembukaan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo, Riz John Sunge, kemudian dilanjutkan dengan Dialog Kebangsaan. Agenda utama itu dilanjutkan dengan pemaparan dari 3 narasumber yang membahas berbagai isu terkait kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Sahabat Budaya, lengkapnya kedua lo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Tinggal lanjut lagi siang hari ini Sahabat Budaya masih dengan lagu-lagu Nusantara yang tinggal hadirkan. Kali ini kita mau ke daerah NTT ya. Ada lagu Tena Bitak, lagu dari Nusa Tenggara Timur.

Sahabat Budaya, kain songket Sambas berkembang sebagai kerajinan tradisional masyarakat Sambas, Kalimantan Barat. Masyarakat setempat juga mengenalnya dengan sebutan kain lunggi atau kain banang Amna, Amas. Proses pembuatannya masih menggunakan teknik tenun tradisional secara manual. Benang berwarna kemasan menjadi salah satu ciri yang menonjol pada kain ini. Motifnya banyak mengambil inspirasi dari tumbuhan dan lingkungan alam masyarakat Sambas. Kain songket Sambas memiliki nilai budaya sekaligus keterampilan kerajinan yang diwariskan antar generasi. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tari Cakalele dikenal sebagai salah satu tari tradisional masyarakat Maluku. Tarian ini berkaitan dengan tradisi keprajuritan dan keberanian masyarakat setempat. Penarinya tampil menggunakan perlengkapan seperti parang dan salawaku dalam pertunjukan tertentu. Iringan musik tradisional membantu membangun suasana yang kuat selama tarian berlangsung. Cakalele juga tampil dalam penyambutan tamu serta berbagai kegiatan adat dan budaya. Tradisi ini mencerminkan keberanian, penghormatan terhadap leluhur dan semangat masyarakat Maluku. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Allah.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, mungut atau mengadula, kita masih di siang hari ini di Pesona Nusantara menemani sahabat budaya semuanya. Ragam budaya Nusantara, Indonesia itu kaya sahabat budaya. Jadi kita mau jalan-jalan dulu ragam Nusantara. Kali ini Tienga jalannya ke daerah Sulawesi Tengah ya. Kita ke Sulteng. Ada apa di Sulteng dengan budaya-budaya yang ada ya. Jadi wajib kita tahu nih ragam budaya yang ada di daerah-daerah yang lainnya ya, bukan hanya Gorontalo. Jadi di Indonesia itu banyak ragam hias Nusantara ya. Ada warisan budaya Indonesia yang kaya akan keindahan dan makna, karena setiap motif itu mencerminkan identitas daerah. Terus ada sejarah sama filosofi masyarakatnya. Seperti kalau di Jawa itu ada batik Jawa sampai dengan tenun Nusantara ya. Tenun Nusantara, terus juga ini apa ya, mengganggu kali ini. Oke, maaf. Oke. Ya. Jadi ada batik-batik yang ada di Indonesia ya. Sampai di ragam ada 25 ragam hias Nusantara. Terus juga apa nih, mengganggu kali ini. Ya, lanjut lagi kita bisa lihat beberapa hal yang ada pola dekoratif yang berulang. Ini digunakan untuk memperindah karya seni seperti kain ukiran atau bangunan ya. Motif ini bisa terinspirasi dari alam seperti flora, fauna dan bentuk geometris, serta dia mengandung makna filosofis. Jadi ragam hias juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam nih sahabat budaya. Ada lagi yang mengganggu nih, tinggal lagi membaca nih, ada yang masuk nih. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Kita mau ke lagu dulu ya. Siang-siang panas berangin. Panas. Terus plus tambah angin lagi. Jadi sahabat budaya yang mau jalan-jalan atau keluar rumah ya, di Ralipata tuh pakai masker ya. Pakai masker karena di luar itu panas. Panas. Di Gorontalo itu kalau bukan panas ya panas sekali ya. Jadi sebaiknya kita pakai apa tuh? Pakai masker ya biar aman. Terus plus kacamata hitam karena untuk menghindari radiasi panas matahari.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Iya, beta mati rasa Nona. Beta mati rasa ya. Pokoknya begitu, cuma lagu ya. Cuma lagu Poli. Kalau dibilang Indonesia itu dikenal, apa hubungan ya Indonesia dikenal? Oke, sahabat budaya, itu lagu tadi ya, beta mati rasa. Tapi insya Allah tidak ada yang mati rasa ya. Kalau mati rasa bahaya ya. Kali ini sahabat budaya, ketika balik lagi ya, keragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, termasuk Gorontalo juga di situ. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, tersebar dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur ya. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari 17.000 pulau ya, dengan penduduk yang berasal dari ratusan suku dan etnis. Jadi bicara dari kalau bicara soal bahasa itu ada 700 bahasa ya. 700 bahasa daerah. Kekayaan budaya ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tapi juga daya tarik yang mengundang perhatian dunia. Keberagaman bahasa Indonesia, sahabat budaya, bahasa resmi negara yang digunakan untuk menyatukan komunikasi antar suku di seluruh wilayah. Namun di luar bahasa Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah yang tersebar dari barat ke timur Indonesia. Ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Toraja, Bugis, juga Papua. Ada beberapa daerah sekian bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Gorontalo saja ada bahasa Gorontalo, ya, bahasa Gorontalo, bahasa Suawa. Itu ada bahasa Bunda, bahasa apalagi tadi ya, satu ya, bahasa Bunda, ada bahasa Suawa, terus bahasa Tinggola juga ya. Baru di Gorontalo itu ada berapa bahasa. Belum di tempat lain sahabat budaya. Jadi bahasa ini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi merefleksi identitas dan sejarah masyarakat setempat. Misalnya bahasa Batak ya, itu memiliki dialek yang berbeda-beda dengan subsuku di wilayah Sumatera Utara, seperti Toba, Simalungun, dan Karo. Keberagaman bahasa ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia itu mempertahankan bahasa ibu mereka sebagai warisan leluhur ya. Bahasa ibu ya, sama di mana di Suawasana itu bahasa daerah yang sekarang ya, jangan sampai itu punah, itu ada bahasa Bunda ya. Apa kabar dengan bahasa Atinggola ya? Tinggal belum dengar nih dari budayawan yang ada di Atinggola ya. Ini mudah-mudahan bisa bertemu dengan budayawan-budayawan yang ada di Atinggola sana ya. Karena pengennya juga bisa mengangkat bahasa Atinggola ya, bisa bertemu dengan budayawan yang ada di sana. Terus juga sahabat budaya, adat istiadat ya, ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di setiap suku itu mau tak temudlaa, dia memiliki tradisi dan upacara adat yang unik dan biasanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian sama panen ya. Contoh, kalau di suku Minangkabau itu sahabat budaya di Sumatera Barat, orang di sana itu memiliki tradisi adat perkawinan yang sangat khas, di mana mempelai wanita melakukan prosesi meminang pihak laki-laki yang mencerminkan budaya matrilineal. Di Bali masyarakat Hindu merayakan sebagai upacara adat, salah satunya adalah Nyepi ya, yang menandai tahun baru Saka. Selama Nyepi masyarakat Bali itu menjalani sehari penuh dengan keheningan, di mana semua kegiatan dihentikan untuk membersihkan diri secara spiritual. Sementara itu di Toraja Sulawesi Selatan terdapat upacara kematian yang dikenal sebagai Rambu Solo. Upacara ini menjadi momen penting bagi masyarakat Toraja sebagai penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang meninggal dan dipercaya sebagai bentuk perjalanan menuju akhirat. Dan kita nanti lanjut lagi setelah lagu yang sudah Tienga siapkan, lagu dari Kalimantan ya. Ini Kalimantan apa tadi ya? Tunggu Tienga lihat dulu. Ada lagu dari, pokoknya lagu Dayak ya yang Tienga hadirkan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tengah Fandi sampai di jam 14. Tapi Tengah belum pamit ya. Nanti akan menemani Sahabat Budaya semuanya sampai di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih panjang nih waktu kita. Tapi di jam 14 nanti setelah pas jam, itu kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat dan juga jangan kemana-mana ya. Tengah masih temani Sahabat Budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Tapi di jam 2 belum ya, karena Tengah masih mau bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Dan juga Sahabat Budaya juga akan sama ya, mengikuti siaran dari Pro 4 Jakarta. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, Rumah Lopo dikenal sebagai bangunan tradisional yang digunakan masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Bentuknya dapat berubah bangunan terbuka tanpa dinding dengan struktur penyangga kayu. Atapnya memiliki bentuk kerucut dan pada beberapa lopo menggunakan bahan alang-alang. Ruang terbuka tersebut dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan bersama. Dalam lingkungan adat, lopo memiliki fungsi sosial sebagai ruang pertemuan masyarakat. Bentuk dan penggunaannya memperlihatkan hubungan antara arsitektur tradisional dengan kehidupan komunal masyarakat setempat. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hawatia Tiffany Mohi Oduolo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengutak-mengutak kita akan bergabung dengan Pro4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
3: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: si podayamo.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayujuriti ya, di hari ini ya, hari Senin, tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Irian Tos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Oke.
2: Okay. Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yumaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segi tiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar eh grup waktu itu masih nama grup
2: masih
3: grup
2: grup ya.
3: grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos.
2: Iya. Ya,
3: Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Ornamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya, Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa, Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan

0: bisa tersalurkan. Nah, mereka iya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada, Pak?
0: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Oh. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran, betul, tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: Mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi
1: betul.
0: Muda. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Jadi artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan

0: Kan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar, sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi, dan
1: ya,
0: baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Iriantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Rianto selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari, ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke Cina, pernah ke
1: Wah,
0: Jepang.
1: jadi memang sudah melalang
0: Korea,
1: buana ya Bapak?
0: iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat
1: Oh,
0: di
1: rambut
0: dalam.
1: juga ini.
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita. Gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti
1: Jadi
0: itu.
1: memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
0: Iya.
1: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh
0: Iya.
1: Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik,
0: Ya.
1: jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau
0: Iya.
1: dari RRI sini ya Pak ya. Nah,
0: Iya.
1: kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di Sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi
1: Iya.
0: kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: Jadi terbuka
0: Makassar
1: untuk
0: ada.
1: orang
0: Jadi
1: umum
0: iya,
1: ya, Pak ya. Iya.
0: kita semua suku ada di dalam Sanggar dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita, sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau
1: Arah
0: kita
1: dan
0: akan
1: jati diri.
0: menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul, sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita, sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan, seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah, ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari, ya kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman, ya saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya,
0: Pak. Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya, Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri, Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, iya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini, Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
0: Iya. Jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain, mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu, di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua, dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu, kita seniman sepakat, ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan nasi soris dari burung cendrawasih, dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya, alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung ke sana
1: saja
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya, dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja
2: ya. Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya, terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Iriantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, gendang menjadi salah satu instrumen penting dalam berbagai kesenian musik Melayu di Kepulauan Riau. Alat musik ini menghasilkan bunyi melalui getaran membram yang dipukul. Dalam beberapa pertunjukan Melayu, gendang berfungsi membangun pola irama bersama instrumen lainnya. Permainannya dapat hadir dalam kegiatan seni, pertunjukan tradisional maupun rangkaian acara masyarakat. Tradisi musik Melayu di Kepulauan Riau juga mengenal berbagai jenis gendang dengan fungsi dan bentuk yang berbeda. Penggunaan gendang memperlihatkan kuatnya unsur ritmis dalam kesenian musik Melayu. Sekian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: Masih dari Sudirman 30, Sahabat Budaya, kita lanjut lagi di Jejak Nusantara sore hari ini. Sahabat Budaya, kita beralih ke informasi Jejak Nusantara yang ada di Teluk Kendari, Sahabat Budaya. Penjajah Belanda masuk di Kepulauan Nusantara pertama kalinya pada tahun 1595 dipimpin Cornelis de Houtman. Mulanya kedatangan Belanda ini yang ada ya datang di Nusantara ya, di wilayah Nusantara, tidak lain untuk mencari dan membeli hasil bumi rempah-rempah. Namun dalih membeli hasil bumi, secara perlahan kolonial Belanda berhasil menguasai Nusantara dengan memonopoli perdagangan rempah sekaligus mendirikan wilayah kekuasaan hingga 350 tahun lamanya. Di tahun 1831, seorang warga kebangsaan Belanda bernama Nicolas Vosmer pertama kali itu menemukan wilayah Kendari untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Jadi saat memasuki wilayah Teluk Kendari di tanggal 9 Mei 1831, Vosmer ya itu pertama kali menemukan perkampungan suku Bajo dan Bugis di pelabuhan Kendari waktu itu. Dan lebih lanjut, setelah beberapa lama berada di wilayah Teluk Kendari, Vosmer itu makin tertarik dan betah tinggal di Kendari karena melimpahnya hasil rempah-rempah. Dan bukti peninggalan sejarah kekuasaan kolonial Belanda Nusantara hingga kini itu juga banyak ditemukan di kawasan Teluk Kendari, termasuk jejak tentara Jepang kala itu, Sahabat Budaya. Dan Sahabat Budaya, mau tahu mau doa'am untuk kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi sebagai informasi, azan asar hari ini dikumandangkan pada jam 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa saat lagi kita akan segera bersama-sama akan melaksanakan sholat asar, ditandai dengan azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, mengutak atau mengudlaah yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Sahabat budaya, mengut atau mengudula, bukti peninggalan sejarah kekuasaan kolonial Belanda, ya, kolonial Belanda di Nusantara sampai sekarang juga banyak ditemukan kawasan Teluk Kendari, termasuk jejak tentara Jepang. Tentara Jepang itu pernah menguasai wilayah Teluk Kendari diawali dengan pertempuran di tanggal 24 Januari 1942 sebagai bagian dari serangan Jepang di Hindia Belanda. Dan instalasi penampungan air besi yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, itu adalah salah satu bukti sejarah kalau kolonial Belanda itu pernah menguasai wilayah Teluk Kendari. Bangunan instalasi air bersih yang berada di ketinggian 61 meter dari permukaan laut kini tidak lagi berfungsi, namun warga setempat tetap memelihara bangunan sejarah ini agar tetap berdiri kokoh. Terus, salah satu bukti sejarah penting keberadaan kolonial Belanda di kawasan Teluk Kendari juga adanya lokasi kuburan khusus orang Belanda yang terletak di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari. Lokasi kuburan Belanda ini kini berada di tengah-tengah permukiman warga yang masih terpelihara. Terus, jejak-jejak lain dari peninggalan kolonial Belanda juga masih berdiri kokoh adalah ruang penjara Belanda yang berada di area kantor pemerintahan Kecamatan Kendari. Bangunan penjara ini memiliki luas 3 meter dan lebar 2 meter dengan ketebalan tembok sekitar 40 cm. Ruang kecil ini tidak memiliki ventilasi udara, lampu penerang maupun kamar mandi. Karena di depan pintu penjara juga masih berdiri sekat-sekat ruangan tua yang dimanfaatkan sebagai ruang kerja pegawai. Dan selain itu, kolonial Belanda juga meninggalkan sebuah gereja Protestan dibangun sejak tahun 1940-an yang sebelum direnovasi bahan bangunannya terbuat dari kayu. Sebelum menjadi gereja, bangunan ini digunakan sebagai asrama para tentara Koninklijke. Ya, dan gedung sekolah Cina ini yang kini menjadi gedung kampus akademik teknik Kendari, sahabat budaya. Terus dilihat dari sisi utara Teluk Kendari, ya, juga terdapat bangunan peninggalan kolonial Belanda pada tahun 1950. Gedung ini digunakan sebagai sekolah khusus orang-orang Cina. Bangunan ini masih difungsikan sebagai pusat kegiatan pendidikan setingkat SMA, yakni Akademi Teknik Kendari, sahabat budaya. Dan masih banyak lagi nih, sahabat budaya, yang bisa kita lihat, ya.

Ya, Dodoku Perpisahan, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Masih satu lagu lagi, Sahabat Budaya, sebelum kita mau ke... ya, nanti setelah ini kita akan sama-sama di ini ya, di Prodangdut.

0: 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dila dipata di pekata kunci ya. Sahabat budaya, kita lanjut lagi sore hari ini. Kita mau berdangdut. Buat Tata Rahma atau Timaya Rahma, cepat sembuh ya, yang sekarang lagi dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Siti Hadijah. Kali ini sahabat budaya, Tianya sudah siapkan lagu untuk semuanya ya, biar bisa-bisa hello. Oke, rezeki kita akan tertukar. Memang benar, kalau rezeki ya udah tidak bisa tertukar ya. Oke, kita langsung saja sahabat budaya, dengan penelpon bisa bergabung dengan lagu dari Bella Nova, Cinta Tak Direstui. Terus juga ada Bajol Danu, Lewat Relaku Mengalah. Terus ada Rezeki Tak Tertukar. Oke, di line telepon langsung Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Inka di Tineo.
0: Inka, oke Inka.
1: Ini ya, rezeki kita tertukar.
0: Rezeki kita akan tertukar, benar. Tidak mau tertukar. Kalau so itu ya. Okay.
1: Punya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih Engan. Ya. Selamat sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, setelah di Inka, di belakangnya lagi ada siapa? Dengan Fanny tunggu ya. Okay, Pro Dangdut. Ya, mana nih? Pro Dangdut. Ya.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Enya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tata Nelly.
2: Iya.
0: Bagaimana kabar, Tata Nelly?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat, ya. Iya, belum turun-turun dia punya panas ini. Sadikit lagi. Oke, Tata Nelly mau lagu yang mana?
2: Tadi restui
0: Maya Longola.
2: Soalnya Pak Sadiki ada antar.
0: Malali.
2: Kalau 100 juta dah boleh.
0: Kurang.
2: Baru ada oto satu.
0: Tambah oto, tambah rumah. Tambah rumah.
2: Itu kemarin itu yang Nelly ada pijakan di pesta itu. DP mahar itu rumah.
0: Iya. Bilang minta tanah sepanggil.
2: Rumah baru motor satu.
0: Hey, keren.
2: Yang kemarin ini.
0: Sekali itu dia ngapinya sama tambah motor, tambah oto.
2: Itu oto yang bagus. Pengolah motor, panas matahari, baru kalau ada hujan.
0: Pakai payung.
2: Oke, ini ada aksen di belakang hati. Oke, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam peti restu. Salam
0: amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Oke, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah Inka. Ini adalah kita.
0: Jangan tukar-tukar.
3: Cuma bercanda, kata Pani. Supaya bisa memang ada apa begitu bisa terhibur kepada Pamela dan semangat lagi. Oh, dari Pak Udin di foto.
0: Pak Udin.
3: Iya. Lagu ikutan dengan masih ada yang mau pilih kata Pamela?
0: So, tidak ada.
3: Tidak ada ya?
0: Ada tapi bisa memilih, tapi nanti saya bantar.
3: Oh iya, berarti yang dua lagu sekarang saya borong.
0: Iya.
3: Kata Inka dengan Ibu Leli.
0: Iya, Cinta Tadi
3: Restui. Iya, jadi cuma ikutan saja di lagu yang dua itu. Oke, makasih tetap Rani.
0: Salam
3: terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, no.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, no. Oke, langsung saja sahabat budaya teramuk lagu ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Oke, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Ada lagu dari Bajol Danu, Relaku Mengalah. Terus juga Dara Ayu, Dokter Cinta, sama Dewi Persik, Cahaya Mentari. Ada yang ikutan? Silakan Pro Dangdut. Mana nih? Ini ya. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Ada lagi Kak Fani.
0: Halo Tata Rostin.
1: Iya.
0: Mana kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Fani?
0: Kabarku baik, Shay. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagunya apa Kak Fani?
0: Ada lagu Relaku Mengalah, Dokter Cinta, Cahaya Mentari. Mau ikut yang mana?
1: Cahaya Mentari.
0: Oke, siap seperti mentari yang bersinar.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yati? Mas Bambang, semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh, cepat pulih, semangat kembali ya. Kembali di penelpon berikutnya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Aduh.
2: Assalamualaikum Fani.
0: Ya, dengan siapa?
2: Sudah tutup yang adalah Citra.
0: Iya, dengan ibu siapa?
2: Dari Albani di pagi hari.
0: Oh, di Oma Albani. Oke, Oma Albani sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, mau lagu yang mana Oma Albani?
2: Itu Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Oke, siap.
2: Makasih.
0: Ya, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau ikutan di lagu ini, silakan di line telepon lagi. Oke, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kita.
0: Oke, Wati.
3: Iya.
0: Di mana tempatmu sekarang, Wati?
3: Di Pulau.
0: Oke, okay, belum pergi ya, belum pindah-pindah ya. Oke, okay, lagu yang mana? Ini ada dua lagu, Dokter Cinta sama Cahaya Mentari.
3: Cahaya Mentari itu.
0: Oke, okay, bungkus ya, seperti mentari yang bersinar. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke lagu dulu. Kita ke lagunya ini ya, Dewi Persik ya, sama Dara Ayu.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Ada lagu dari Bajol Danu, Relaku Mengalah, Santai Aja Cuy, dari Api Asmara, sama lagu Roma Irama, Ani. Oke, di lain telepon kita buka lagi buat semuanya. Oke, keduanya bertahan ya. Oke, Pro Dangdut.
1: Dandut adalah kita. Halo ya. Bapak Ani sayang.
0: Ya, Tante Nuu. Apa kabar? Oke, Tante Nuu, lagu yang mana nih?
1: Apa kabar ini tidak ada Pak Denar?
0: Lagu apa?
1: Oh, Santai Aja.
0: Santai Aja Cuy.
1: Oke sayangku, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai Aja Cuy. Di sebelahnya silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Tinggal Fanny tunggu ya buat yang mau bergabung lagi sore hari ini. Oke, penelpon 08114304040. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro
0: dengan siapa?
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Panas di Bualemo?
2: Ya.
0: Panas, ada matahari?
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus-terus panas.
0: Malam poli dingin, ha?
2: Iya, Bu. Malam dingin. Kalau okay. Siang Unanawa panas banget.
0: Unanawa, di kebut kita. Oke, okay, mau lagu yang mana?
2: Yang Santai Aja Cuy.
0: Bu yang itu
2: mau
0: ya.
2: Mau
0: dua.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, ingat selalu berkeluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, yang lain lagi kita tunggu Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita indah-indah dan bukan indah.
0: Bukan. Tiang apa nih?
3: Oh, Tiffany Tano, cantik sekali.
0: Nah, mau mulai politi Bang One. Mau lagu yang mana Bang One?
3: Lagu-lagu apa? Panita.
0: Baru badai denger poli yu. Ada lagu Relaku Mengalah sama Ani.
3: Lagu apa?
0: Ani.
3: Soalnya angin memang hampir angin topa di sini tidak mendapat dengar baik-baik.
0: Malali. DP judul lagu Ani Roma Irama sama
3: Bajang. Roma Irama saja.
0: Roma Irama saja. Oke, oke. Ya.

0: Enak.
1: Untuk wanita ya. Subhanallah, cantik sekali.
0: Oh, mulai.
1: Pada umur panjangan.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di bangun ya. Sobek yang menangis kalau mau masuk kemari. Unana wa'u di kebun kita. Oke. Ada lagi yang mau ikutan? Ada lagu Ani, lagu santai aja cuy. Yang mau ikutan siapa? Langsung saja tinggal tunggu di line telepon ya. Oke, langsung Bro Dangdut. Ya, Bro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut, Elena Cita.
0: Iya, dengan Bang Asri.
2: Betul sekali.
0: Iya, bagaimana apa kabar? Eh, aku tanya lagi. Kompak. Kenapa kompak begitu, Bang?
2: Iya.
0: Oke, okay. Mau lagu yang mana nih? Ada dua lagu sore di ini.
2: Lagu apa itu?
0: Lagunya Roma Irama, Ani, Happy Asmara, santai aja cuy. Wah?
2: Happy Asmara aja.
0: Happy Asmara ya? Oke, okay.
2: Yeah.
0: Di sana gimana kabar? Yeah. So, hujan tidak di sana? Belum?
2: Sudah satu minggu tidak hujan.
0: Ada hujan?
2: Tapi ini, mendung ini.
0: Oh, mendung ya sekarang ya? Oke, okay.
2: Iya, yeah. Iya, oke.
0: Oke, terima kasih infonya.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langsung ke lagu ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Baik, sahabat budaya, mau tak temu lagi, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Ada lagu dari Bajol dan Nur, Relaku Mengalah, Via Valen sama Cefra. Cefra Memandangmu sama Arifan dan Wangi, Setangkai Bunga Padi. Oke, lanjut lagi ke penelpon yang mau ikutan dengan lagu ini dibuka sekarang ya. Tiang buka untuk semuanya di Pro Dangdut. Ada yang masuk di WA, maafkan baru mau dibaca nih. Oke, Dangdut adalah kita ya. Dari Iin di Pohuwato, pilih lagu ikutan saja. Salam buat Tata Ame, semoga cepat sembuh. Sehat walafiat, terima kasih Enga. Semoga sehat walafiat bersama keluarga, amin. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada siapa nih? Dangdut adalah kita, Cikartin di Tangkobu, pengen lagu dari Persik. Terima kasih Kak Fani. Ya, ay, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Tapi lagunya udah tadi ya, sudah itu putar ya. Oke, langsung saja dengan penelpon. Tiangnya tunggu sekarang. Oke, langsung Pro Dangdut. Ya, halo Pro Dangdut. Putus. Silakan yang lain yang mau bergabung lagi ditunggu di 0811 430 4040. Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Enya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah?
1: Pak Her.
0: Pak Her, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Panas-panas.
0: Tante habis makan cucur, sabungi. Oh, itu kan panas-panas.
1: Kalau ada kopi mau rumah dari kita.
0: Ah, itu ah. Oke, lagu yang mana Pak Herman?
1: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Tentu
1: saja. Bagaimana kita keamanan ke sana?
0: Alhamdulillah semendingan.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Mohon doanya ya.
1: Iya,
0: oke. Amin.
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain lagi ditunggu. Yang lain terdualah di 0811 430 4040. Buat sahabat bidaya semuanya yang sore hari ini lagi bersama di Pro Dangdut ya. Ada lagu Arifan dan Wangi, Setangkai Bunga Padi tadi udah dipilih sama Pak Herman. Terus ada lagu Relaku Mengalah, Via Valen, Memandangmu. Oke, ada lagu Memandangmu. Ah, itu kan. Oke, selamat sore buat Ti Oma Ani, apa kabar? Ibu Nina, Ibu Shero, ada Ibu Aisyah Daud, baru Mamaku sayang apa kabar ya, Mami Mini di Mola Mahu. Mauyan juga sama sore sama Ti Komandan, baru Ti Ibu Yanti, Mayanti ya, Mayanti Paweni sama Ti Pali ya, apa kabar? Ibu Marleni juga ya. Terus juga sama sore buat Ibu Farida Talib, apa kabar di Kabila sana? Selamat sore, salam Pro Dangdut. Ada Ti Ibu siapa lagi? Lupa Ti Enga yang lain. Oke, yang pasti ada di hati semuanya ya. Oke, penelpon kita tunggu lagi. Ada lagi di 08219664. 08114304040 ya. Jangan masuk di situ, itu nomor tetangga. Oke, kita tunggu ya ke penelpon berikutnya. Dan juga masih di Pro Dangdut. Kalau gitu sambil menunggu.

Iya, sahabat budaya mau tato mongo dula a dilalipata buat adik-adik yang usianya 16 sampai 25 tahun ya. Yang hobi, yang punya talenta nyanyi, bakatnya silakan diasah dan ikut dalam pemilihan bintang radio 2026 ya. Sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 kemarin ya. Jadi akan ditutup itu nanti di tanggal 30 Agustus ya, masih panjang waktu nih. Jadi silakan untuk mendaftar bisa hubungi nomor Lienga dan juga Tatu Indah ya. Jadi sahabat budaya mau tato mengelak yang hobi nyanyi, usianya 16 sampai 25 tahun ya, batasnya sampai 25 tahun, silakan bisa mendaftar, bisa menghubungi nomornya Tienga atau Tatu Indah. Ditunggu buat pendaftar yang ingin mengasah talentanya dalam bernyanyi dan bisa menghubungi panitia ya. Bisa menghubungi Tienga atau Tatu Indah ya. Lagu pop Indonesia yang sudah nanti bisa dengar lewat promonya dan juga lagu daerah ya. Oke, sahabat budaya mau tato mengelak, kita mau ke lagu dulu ya. Sembari menunggu yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut sore hari ini.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo.

Baik sahabat budaya, terus bersama dengan perempat dari Gorontalo, sahabat budaya, di mana hari ini kita bersyukur ya, karena hari ini cuacanya bagus, bahkan agenda kegiatan yang kita jalankan semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah seperti itu harapan kita. Kembali dirangkum lagi, kita rangkum lagi ya satu informasi dari rri.co.id. Sahabat budaya, suara lembut dan merdu dari petikan harpa ini telah memikat pendengar selama ribuan tahun. Alat musik yang dikenal dengan bentuknya yang elegan ini, sahabat budaya, tidak hanya menjadi simbol keindahan dalam dunia musik, tapi juga menyimpan sejarah panjang yang membentang

sejak peradaban kuno. Para sejarawan meyakini bahwa harpa ini merupakan salah satu alat musik tertua di dunia. Bukti arkeologisnya menunjukkan bahwa alat musik serupa harpa itu telah dimainkan sejak lebih dari 5.000 tahun lalu di Mesir kuno dan Mesopotamia. Pada masa itu, harpa memiliki bentuk yang lebih sederhana dibandingkan harpa modern yang dikenal saat ini. Dalam perkembangannya, harpa menyebar ke berbagai wilayah termasuk Eropa, Asia, sama Afrika. Di Irlandia, harpa bahkan menjadi simbol nasional untuk memiliki tempat istimewa dalam budaya masyarakat setempat. Alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi nyanyian, upacara kerajaan, sampai pertunjukan rakyat. Dan memasuki era musik klasik, harpa mulai mendapat perhatian para komponis ternama. Inovasi besar terjadi pada abad ke-18 ketika sistem pedal diperkenalkan. Teknologi ini memungkinkan pemain mengubah nada dengan lebih mudah sehingga harpa dapat memainkan karya musik yang lebih kompleks dan beragam. Odito Sahabat Budaya, lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi untuk pelaksanaan sholat maghrib nanti. Azan maghrib akan dikumandangkan pada jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib akan dikumandangkan pada jam 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk para muajin dan juga kaum muslimin dan muslimat, semoga kita bisa dengan tepat waktu bisa mengumandangkan azan maghrib. Karena ada beberapa wilayah atau beberapa masjid itu biasanya lebih awal mengumandangkan azan maghrib, tidak sesuai jam yang sudah ditentukan. Terus juga di beberapa wilayah itu nantinya akan ada ketambahan waktu ya. Dan terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kini sahabat budaya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini kita akan sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Yunita atau Qori'ah Yunita Zakaria dalam surah Al-Ahzab yang dimulai dari ayat 35.

0: Sadaqallahul azim. Pendengar muslimin dan muslimah, kini kita dengarkan risalah maghrib bersama Fatmawati Soaib Bobihu dalam judul Islam dan Kesehatan Mental dalam mengelola stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik annabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi kehidupan modern, tantangan dan tekanan hidup seringkali memicu kejenuhan, kecemasan, hingga stres. Islam tidak mengabaikan fenomena ini. Sebaliknya, kesehatan mental diatur secara holistik melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Stres dalam perspektif Islam bukanlah tanda kelemahan iman yang mutlak, melainkan bentuk ujian untuk mengangkat derajat seorang hamba. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah dengan judul Islam dan Kesehatan Mental Strategis Mengelola Stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik yang juga pernah mengalami tahun kesedihan. Namun, beliau memiliki manajemen emosi dan spiritual yang luar biasa dalam menghadapi tekanan. Berikut adalah 5 resep mengelola stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, meluruskan sudut pandang terhadap ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk melihat setiap tekanan sebagai penggugur dosa dan ladang pahala. Beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa rasa sedih, lelah, gelisah, khawatir sampai duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, Islam mengajarkan kita untuk mengubah sudut pandang terhadap stres. Tekanan hidup merupakan mekanisme spiritual untuk meningkatkan derajat seorang hamba dan membersihkan catatan dosanya di dunia. Yang kedua, menjadikan sholat dan sabar. Ketika menghadapi masalah berat yang menyesakkan dada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarikan diri pada hal yang sia-sia. Beliau segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika Nabi dirundung masalah, beliau akan berkata, "Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan sholat." Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan ruang katarsis, tempat kita menumpahkan segala beban di sujud terakhir, merilekskan tubuh dan meregulasi detak jantung lewat gerakan yang tumanina. Yang ketiga, terapi zikir, istighfar, dan Al-Quran untuk ketenangan gelombang otak secara medis. Stres memicu hormon kortisol yang membuat pikiran kacau. Islam mengatasinya dengan zikir, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merutinkan istighfar. Membaca Al-Quran secara tartil berfungsi sebagai obat atau syifa bagi jiwa, menurunkan kecemasan dan mengembalikan kejernihan berpikir. Dan yang keempat, regulasi emosi fisik atau manajemen amarah dan fisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan berbasis tindakan. Saat emosi kita memuncak, kita mengubah posisi tubuh. Jika stres atau marah saat berdiri, maka duduklah. Jika masih, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang berikut, terapi air atau berwudu. Air wudu menurunkan suhu tubuh dan menenangkan sistem saraf yang tegang. Dan yang berikut, menjaga lisan. Diam saat emosi bergejolak untuk mencegah keputusan impulsif yang memicu penyesalan jangka panjang. Dan yang kelima, tawakal total dan ridho pada takdir. Stres seringkali muncul karena kita terobsesi mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita untuk berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima ketetapan Allah dengan ridho terbukti secara psikologis meringankan beban mental. Ketika hati telah ridho, hormon stres meredakan jiwa menjadi lapang, dan kita tidak lagi dicemaskan oleh masa depan atau disesali oleh masa lalu. Pendengar RRI Gorontalo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan mental dalam Islam dicapai bukan dengan hilangnya ujian hidup, melainkan dengan menguatnya kapasitas spiritual kita dalam menghadapi ujian tersebut. Mari teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga kedekatan dengan Allah, kelola ekspektasi duniawi, dan sayangi jiwa kita karena ia adalah amanah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Baik sahabat budaya, mau tato mau doa kaum muslimin dan muslimat yang baru saja melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di menjelang malam ya, semuanya semoga sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan kita semuanya selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud.

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Mala Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Mala Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Mala Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Luhulun Dalu. Mungu dula'a, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Senin 10 Agustus 2026, Nusantara Malam kembali hadir menemani Anda sahabat budaya. Wati-hati Anjayan yang akan menemani Anda sampai ditutup siaran nanti.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kamar cepat.
1: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayan untuk Nusantara Malam di hari ini ya, Senin 10 Agustus 2026. Sahabat budaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menilai kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau sudah jadi daya tarik baru bagi masyarakat ya. Fenomena ini bahkan berkembang menjadi wisata musiman yang ramai dikunjungi warga. Pasir timbul yang muncul di tengah sungai menghadirkan pemandangan unik yang jarang disaksikan masyarakat. Kondisi ini membuat banyak warga datang untuk melihat langsung fenomena alam tersebut. Aswin juga mengatakan pendangkalan yang terjadi saat ini tergolong cukup ekstrim dibandingkan kondisi normal Sungai Kapuas. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tapi juga mempengaruhi aktivitas transportasi sungai. Meski jadi hiburan dan destinasi dadakan bagi warga, fenomena pasir timbul juga menunjukkan dampak nyata musim kemarau terhadap kondisi Sungai Kapuas. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air dan situasi di kawasan tersebut selama musim kemarau berlangsung. Ternyata fenomena ini juga terjadi di Danau Limboto ya, sahabat budaya. Debit air di Danau Limboto yang sudah mulai menyusut, sahabat budaya, itu juga jadi salah satu destinasi wisata baru ya. Banyak orang yang berbondong-bondong ke sana sekedar bersuah foto untuk menikmati suasana matahari tenggelam, sahabat budaya. Anda pasti salah satu orang yang pernah ke sana ya, sahabat budaya. Kalau di Anja memang belum ke sana, sahabat budaya. Saat ini sudah jam 7, kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat. Kumandang azan Isya di hari ini jatuh pada pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi dinem
1: aja nari telele kaya cahpe tewai mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
4: Wololah bari. FM, Suara Budaya Gorontalo.
5: Kembali kami informasikan sahabat budaya Gorontalo muslimin dan muslimat, azan isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

Tiba saatnya dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari ke pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufil lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, lo londo lo monggo dulu, monggo tato, monggo ti, lo monggo tiamo. Torang ada di segmen Pelangi Nusantara untuk malam hari ini. Sahabat budaya, untuk Pelangi Nusantara di malam hari ini, Ti Anja punya informasi tentang tradisi Kalimantan Timur ya, yaitu tarsul dan juga bedandeng. Sahabat budaya, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka kegiatan Sastra Loka 2026 sebagai langkah strategis untuk menjaga dan menghidupkan kembali sastra tradisi daerah. Dengan mengusung semangat etam betarsul bedandeng, kegiatan ini menjadi ruang temu antara budayawan, literasi, dan juga generasi muda. Kegiatan ini berlangsung di salah satu kafe di Samarinda, Sabtu kemarin ya, 8 Agustus 2026. Sastra Loka 2026 dihadiri juga pegiat budaya, akademisi, serta komunikasi literasi yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan sastra lisan Kutai. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan kembali kekayaan sastra tradisi Kalimantan Timur kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang jadi penerus kebudayaan daerah. Informasi ini, sahabat budaya Hulondalo, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

0: Sahabat budaya Lohu Londalo, Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi ngarot dari Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat sekaligus juga menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot ini dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini juga sahabat budaya telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar, sedangkan remaja putra memakai busana adat Indramayu. Penampilan para peserta dalam arak-arakan ini tentunya jadi daya tarik utama tradisi ngarot setiap tahunnya. Mahkota bunga yang dikenakan para gadis ini bukan sekadar hiasan, karena dalam tradisi ini sahabat budaya, bunga itu melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot ini juga bertujuan mempererat hubungan antara generasi muda. Dahulu, peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kopol, tokoh yang dipercaya sebagai perintis tradisi ini. Prosesi ngarot diawali dengan arak-arakan keliling desa yang diiringi kesenian tradisional. Kepala desa kemudian menyerahkan simbol pertanian seperti air, kemudian ada juga benih dan pupuk sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan juga panen melimpah.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI harga mati.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

24 menit saat ini bergeser dari jam 8 malam. Sahabat Budaya, kembali Tian Jain akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tian Jain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, pemerintah saat ini tengah berupaya mencegah asap akibat karhutla meluas hingga mengganggu negara tetangga. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla, sekaligus juga menjaga dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini disampaikan Menko Polkam Jamari Caniago Senin pagi tadi ya, 10 Agustus 2026. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutla agar asap tidak mengganggu negara-negara tetangga. Pemerintah menyadari asap karhutla dapat bergerak ke wilayah negara lain sehingga pengendalian kebakaran perlu dilakukan secara maksimal. Penanganan karhutla juga tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tapi juga menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya ini juga berkaitan dengan kepentingan nasional. Pemerintah ingin memastikan Indonesia mampu menangani karhutla sehingga tidak menimbulkan dampak bagi negara-negara di kawasan. Pemerintah saat ini terus memantau kondisi karhutla, terutama di 6 provinsi yang menjadi wilayah prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Mainamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Matalo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Matalua ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga, dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga apa namanya itu ya latihan menembak juga.

0: juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
1: Mana dulu desa Bau Matalong ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
2: Meta berda bahoy na meta berda, tanah si nilau bahala nobelihe. Meta berda bahoy na meta berda, tanah.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini. Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak. Soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
1: Beta baseu,
0: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu, bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang asal muasal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nih lah.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Suri Sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Sahabat budaya Lolondalo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10 Agustus hingga 13 Agustus 2026. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 26 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga selatan Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Selat Karimata Selatan, Laut Jawa bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sulawesi bagian barat, Laut Bali, Samudra Pasifik Utara Maluku, Laut Seram, Selat Karimata bagian utara, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian timur. Hal yang sama juga berpeluang terjadi di Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian utara, Laut Sumbawa, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Laut Arafuru bagian barat. Gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 sampai dengan 4 meter, berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian Samudra Hindia Selatan NTT, Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan juga Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4 sampai 6 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat. Begitu juga di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, sahabat budaya, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Dan sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah di menit ke-53 dari jam 8 malam. Di jam 9 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengar Anda. Dan untuk malam ini sahabat budaya, Tian Jain akan hadirkan legenda Gunung Rinjani produksi dari RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena nanti Anjayan masih akan kembali untuk Anda.

0: Bukan tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.
2: Budaya Gorontalo.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggawe bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan datu dan kerajaan disebut kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan. Asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega! Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu Taun.

0: maksud dan tujuanmu, anak muda, membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telepon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu. Yang kesembilan, jangan isi bensin dengan angka genap. Contoh, 51.000, 53.000, dan 57.000. Yang ke-10, kalau beli minuman di minimarket, ambil yang paling belakang ya. Yang ke-11, kalau kamu cowok, jangan pernah cukur rambut pas mau ada acara penting. Dan yang terakhir, jangan pernah mengajak teman pulang kalau kita hanya nebeng. Nah, itu tadi beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi anehnya harus kita ikuti.
1: Yuk, ngumpul yuk. Runian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung.

0: Iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sambat budaya lahulan dalam monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo odu olo. Anda masih setia bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Torang so ada di segmen musik ragam Nusantara sahabat budaya. Tian Jayan kembali akan mengupdate informasi untuk Anda ya. Sahabat budaya, penderita insomnia terus berjuang untuk cari cara ya, gimana untuk bisa mengatasi susah tidur yang dialami. Pasalnya nih, sahabat budaya, susah tidur di malam hari itu tentunya bisa buat badan terasa lelah saat kita bangun pagi ya. Mau tidak mau sih ya, aktivitas jadi terhambat karena merasa mengantuk, kemudian juga tidak fokus, dan tidak bersemangat, serta merasa lelah di siang hari. Terus-menerus mengalami kesulitan tidur di malam hari ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Misalnya depresi, diabetes, penyakit jantung, hingga kematian, sahabat budaya. Di samping itu, sulit tidur bisa juga dipicu oleh beberapa faktor ya. Misalnya mengalami stres, gangguan emosi, tidak nyaman dengan lingkungan tidur, sedang minum obat, dan juga perubahan waktu tidur. Dan sahabat budaya, ini Tianja punya beberapa informasi ya. Ada beberapa minuman yang mampu mencegah insomnia. Yang pertama ada jus ceri,

Ada teh chamomile, terus juga ada susu hangat sahabat budaya. Ada pilihan susu almond, bisa juga konsumsi teh hijau dekafein ya, atau teh hitam atau juga teh hijau. Next ada coklat hangat, atau bisa juga Anda konsumsi air kelapa ya, air kelapa murni sahabat budaya. Ini juga termasuk minuman yang tentunya bisa membuat Anda tidur dengan nyenyak ataupun tidur lebih nyaman, sahabat budaya. Anda yang hobi suka jus, bisa juga pilih jus pisang almond. Atau kalau nggak mau ribet-ribet nih, sahabat budaya, minum aja tuh air hangat ya. Air putih hangat ini bisa Anda konsumsi juga saat mau tidur ya. Takarannya sih 2 gelas air putih hangat ya. Karena kandungan mineral yang ada pada air putih sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membantu untuk tidur. Terus juga pilihan yang terakhir nih sahabat budaya ada teh lemon balm. Lemon balm ini adalah tanaman herbal yang dikenal memiliki efek menenangkan dan juga dapat meredakan stres dan juga kecemasan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali ya, terutama bagi Anda penderita insomnia, pengen tidur lebih nyenyak ya, pengen tidur lebih awal, nggak ada salahnya pilih beberapa jenis minuman yang sudah diajain sampaikan tadi ya. Jadi bisa Anda baca-baca kembali informasi tadi sahabat budaya di laman rri.co.id.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat Budaya Luhulon Dalo, 53 menit saat ini bergeser dari jam 9 malam. Di sekitaran rumah Anda, Sahabat Budaya, adakah tanaman daun pandan? Kalau orang di Gorontalo itu biasanya bilang pondang, Sahabat Budaya. Nah, daun pandan ini memiliki aroma yang khas ya, sehingga sering dicampur ke dalam beberapa jenis makanan dan minuman. Sayangnya nih, tak banyak yang tahu bahwa daun pandan ini juga punya khasiat bagi tubuh. Air rebusan daun pandan pun selalu dibuang begitu saja. Padahal manfaat dari air rebusan daun pandan itu luar biasa ya. Di antaranya nih, Sahabat Budaya, bisa meredakan demam, bisa mengurangi rasa nyeri, bisa mengontrol tekanan darah, bisa juga mengatasi kram perut, bisa mendetoksifikasi tubuh ya, bisa juga menangkal radikal bebas, bisa bantu atasi insomnia. Nah, ini bagi Anda yang selalu mengalami insomnia atau susah tidur di malam hari, Sahabat Budaya, bisa nih Anda konsumsi air rebusan daun pandan ya. Kalau memang Anda tidak terlalu suka minum susu sebelum tidur, Sahabat Budaya. Selain itu juga, air rebusan daun pandan ini bisa meningkatkan nafsu makan, bisa meredakan sakit rematik, ya, terus juga bisa menurunkan risiko kanker, dan yang pasti daun pandan ini kaya nutrisi, Sahabat Budaya, karena mengandung protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C ya, kemudian tiamin dan tinggi beta karoten, Sahabat Budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat Budaya, saya tuntaskan kebersamaan untuk musik ragam Nusantara. Di jam 10 malam nanti kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang lingkar Anda. Kali ini Tianja hadirkan Ngadi Wunu-Wunungo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan

0: itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

budaya luhulun dalam mengutulaa mengutato mengutilo mengutiamo. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini tuntas sampai di sini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Dan semoga saja informasi yang sudah Ti Anjayan bagi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda semua di malam ini. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah itopoli modungkaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami, program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Untuk edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, bersama kami di Programa 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan untuk kelanjutan program-program acara di Pro 4 RRI Gorontalo, kami awali dengan pengajian Al-Quran. Nanti akan ada program Religi Pagi dan Warta Pagi yang akan Anda dengarkan sampai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

Pendengar Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan kita akan awali program hari ini tentunya dengan Religi Pagi yang juga disiarkan di RRI Pro 4 Gorontalo. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo untuk pagi ini, dan sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat. Di hari ini pendengar, waktu subuh sudah kita lewati pukul 4 lebih 32 menit, kemudian duha 6 lebih 14 menit. Zuhur hari ini 11 lebih 57 menit, kemudian ashar 15 lebih 16 menit. Maghrib tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan isya 19 lebih 11 menit.

Ya, pendengar, saatnya kita ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRNet Gorontalo, dan Anda bisa bergabung nanti di line telepon. Untuk topik kita pagi ini adalah umum ya, berbahasa daerah Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini kita bisa bertemu dalam religi pagi. Hari ini Selasa, kalau di bulan Agustus kita sudah di hari yang ke-11 ya, di tahun 2026. Semoga segala rahmat hidayahnya masih tetap kita raih untuk menjalankan aktivitas di setiap hari. Hari Selasa ini topiknya adalah umum berbahasa Gorontalo dan narasumber kami tipe guru Haji Muhammad Bakari SIG. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Guru, bisa didengar suara saya di sana?
1: Mohon kalau di radio suaranya besar, tapi di HP saya kecil sekali.
0: Oke.
1: Mungkin di operator atau bagaimana? Mohon diperbaiki.
0: Nanti sambil diperbaiki komunikasinya, tafadhol Pak Guru, kita orang didoakan terlebih dahulu.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mu'taqan mulla'a mengutil mutiamu mutiamu mengawamu tahidu ngayra hadir pun Indonesia Hulundalo Topro 1 maupun Topro 4. InsyaAllah itu sihatia wahir Allah ta'ala tolo rejik ni'imati InsyaAllah tahidu ngayat nanggulali religi lor murupat ngulali hadir pun Indonesia Hulundalo batir on bolo mengot InsyaAllah tepul lir Allah subhanahu wa ta'ala wanu bolo o masalah InsyaAllah tebantola eya wa InsyaAllah bolo tadi po artinya upaya segala macam insya Allah akan diturun Allah berkah nikmat sehingga kita bisa datang lagi artinya tumbal sempurna untuk niat dia. Wow, insya Allah tahidu hemati mutap ilimu mutapu hidayah mutap berkati dan insya Allah mohon ilmu penalat dari studio karena waktu belum pema langsung dari pertanyaan melalui studio dari Gorontalo. Tolong indah. Kembali ke studio ini.
0: Iya, Pak Nurdin, tolong dibesarkan ini suara telinga saya juga tidak bisa didengar suaranya Pak Guru. Tiba-tiba hilang ya. Tapi suara saya samar-samar bisa didengar di sana Pak Guru. Pakai radio kontrolnya Pak Guru. Sudah bagus?
1: Pas, mulai bagus. Kalau di radio bagus, di HP sudah bagus. Terima kasih operator.
0: Iya, mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan karena jauh sekali suaranya Pak Guru dari... apa di telinga saya terdengar jauh. Alhamdulillah di pagi ini saya juga sudah melihat narasumber kami lainnya, Bapak Kiai kami Ustadz Haji Ishak Bakari LC MPhil. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insyaallah sehat walafiat Ustadz ya. Amin ya
2: Rabbal Alamin. Insyaallah.
0: Iya, tadi kita sudah didoakan dan memulai acara ini dengan menerima pertanyaan melalui layanan telepon maupun WA dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Silahkan yang ditelepon kalau sudah ada boleh bergabung. Halo. Halo. Terputus. Baik, bisa dicoba kembali. Kebersamaan kita ini memberi kesempatan untuk bertanya yang tidak ditanyakan di hari-hari lain selain hari Selasa. Jadi kami tekankan lagi, mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Penelpon, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lo untuk Bu Alemoti, Om Iwin.
0: Ya, silakan Om Iwin.
3: Langsung pada pertanyaan saya, Pak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, Yas'alunaka anil hamra wal maisri kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuha akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman yang bukan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar. Umali pihak tolong Pak Guru wali wala hukum liyo bohito puhutu liya pahala, sedangkan tangga peti okunali itu manusia nuhundua. Jadi dalam hukum Islam Allah Pak Guru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena narasumber kita ada dua, Pak Guru saya terima lagi penelpon ya.
1: Baik. Ya.
0: Silakan yang ada di layanan telepon kami boleh bergabung dengan pertanyaan sesuai topik kita di hari Selasa itu, umum berbahasa Gorontalo. Penelpon, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies Todowolo.
4: Ya. Pemilih Potuhatoli, Pak Guru. Kebetulan ulu jamaah besar saya detihi rotola jam tangan kira-kira 2 bulan yang lalu itu Pak Guru, tapi sekarang jam tangan itu di pemilihan Malio dan aku metolati ya kira-kira gak lalu coba itu Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diumumkan itu datang antar di RRI. Pak Guru, Pak Ishak. Oh iya, tafadhol Pak Ustaz.
2: Iya, jadi seandainya khamar itu berubah hakikatnya, hakikatnya atau yang disebut dengan istihala, maka dan dia sudah tidak memabukkan lagi, zat yang memabukkannya sudah hilang, maka dia sudah halal. Nah, sebagaimana khamar itu dijadikan jadikan gula merah. Atau dijadikan gula merah. Kenapa sudah halal? Karena illah ataupun penyebab keharamannya itu sudah hilangnya itu memabukkan. Karena dia sudah berubah menjadi zatnya sudah berubah dari minuman haram, dari khamar yang memabukkan menjadi minuman yang yang dibolehkan untuk diminum. Itu juga sebaliknya, kalau seandainya sesuatu yang halal, sesuatu yang halal lalu kemudian difermentasi menjadi minuman yang memabukkan, meskipun dia dari yang halal, tapi setelah menjadi minuman yang memabukkan, maka dia tetap haram. Ya, jadi karena ada perubahan zat yang di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Dan kita kalau kita melihat juga para atau orang-orang yang terdahulu di masyarakat jahiliyah, kurma itu makanan yang halal, tapi mereka fermentasi menjadi minuman yang haram, menjadi air rendaman kurma itu yang sudah difermentasi menjadi minuman yang memabukkan, dan itu yang mereka minum itu disebut khamar dan hukumnya haram. Allahu ta'ala. Kedua, Pak Ustaz.
1: Ya, izin Indah. Pak Iwin, ada juga pendapat bahwa utilan oleh haram itu ada haram zat dan ada haram sifat. On haram zat baiton dia mutalab pemahaman lati wa pondum holati ya, dia benar boy. Baiton boy maklip pilongolan, tapi itu boy usilati untuk wilayah itu pilongolan, untuk kabuli tetap haram tiyo. Itu haram zat itu zatnya itu artinya sampai ke tulang-tulangnya, ke akar-akarnya zat liang amila bentuk liang itu haram. Wan bahitan itu haram sifatnya. Nah, sifat lo bahitan tiyo lo boleh Pak Ishak hati-hati lo tiada melatih pemilu mah melatih kampung melatih member atau kota itu bosan tiada tadi. Oh walau mau lingam malu le mau oyam malu tuli oleh mak demam malu tolang pe ti malu robati Pak Ishak. Maaf arti oh walau mau alato arti mama alim mau eleto ni.
0: Mau eleto itu apa kau?
1: Mau eleto tetapnya on dalo oile kokom.
0: So asam sekali.
1: Nama elektriknya malorobala mitio. Londo
0: Londo Molotingo Molongango.
1: Ma
5: melotingo. Ha itu mah mana terakhir itu ada imam melotingo am. Tapi itu eletoko, eletetnya loroba sifat liu. Am elet ada berlo uponula ma luhe. Hingga ma bantu bantu tolo itu. Nah sifat lo bahita betie, sifat lo bahita beti mana terakhir melotingo. Ah karena tiap melotingo sebagian nama menghalalkan. Karena tiap malah lipahangga sebagian nama menghalalkan ilangola. Karena sifat-sifatnya malah robah. Bolio, lakulio, lamitio, rasalio, indul marasal baik deh. Dia alam malah pahangga. Una-una lo apa ngecolo. Ini indul marasal lo bahita abad itu deh. Pemangka kena pahangga. Untuk umur pahangga. Wih gagal. Bolio indul lamito baik. Lakulio bahita du. Bolio lo bahita alam du. Wau jenis liu lo bahita baito, barang baito mana itu bulan, jadi patah baito lo robah.
6: Iya.
5: Sehingga betul kata beliau pada dokter Isak pakai kita ini adalah sudah jadi hal, karena dia mah lo robah bentuk, lo robah rasa, lo robah laku, lo robah bolio. Jadi bolio bahita baito hangat itu lo cuka baito baik lo tinga. Iya, tapi itu lo hilang dia pakai lo tinga baito gagal sehingga waktu Ustaz Sibah mengamuk haram ini, pandu haram tiu. Itu namanya haram sifat. Wah sifat ini bisa merobat. Bukan haram zat. Ibu lima pengalap-pengalap tetap ya. Yang haram hanya ada pengecualian itu adalah boy. Bisa dimakan tapi. Dia memang minta ada umat. Mani rumah Allah sama sekali. Bola boy ulti atau panggabeleh itu. Imam Ali Allah Ta'ala. Itu pun ada syaratnya. Ayo dia mali haram. Wah sekedar alam. Jaman Allah. Pohonu. Matahul atau kulkas. Tidak boleh. Nah jadi perlu kita ketahui. Jadi ada. Haram-haram seperti dia berubah-ubah. Kemudian oleh Pak Anies dia bermusik umum atau media sosial termasuk radio. Kalau telah jam tangan, mana kalau telah jam tangan perlu dong hati.
6: Iya, insya Allah.
5: Jam tangan masalahnya
6: Pak Anies di Kota Barat.
5: Ya, tahu mati Pak Anies. Gak sempat tahu dia bawa nama insya Allah jadi tetap umum lah berapa kali berapa namanya hukata barang temuan. Jadi hukata barang temuan ya sehingga kewajibannya. Harus diingatkan. Pemakai Pak Anies boleh, betul tu. Kalau mana hamali lo tahu dia bermatahni, dia bermahi denda. Karena kalau terpecah dendawi, dia butuh nadi. Kira-kira itu kembali ke
6: studio. Iya, baik.
5: Selesai.
6: Iya, kita terima lagi penelpon di layanan telepon kami sudah bisa digunakan. Sambil menunggu Anda, kami juga memberi kesempatan untuk memberikan WhatsApp-nya ya, menggunakan WhatsApp kami dengan chat. Jadi langsung saja dikirim ke 0821-9664-8664 yang ingin bergabung via chat WhatsApp. Kalau ditelepon tidak berani karena tidak mau didengar suaranya. So ada ini telepon? Belum ada? Oh iya, tapantul-fantul soalnya. Ada, oh WA sudah ada, oh telepon dulu, oke. Sudah ada penelpon, halo. Terputus, sayang sekali mungkin ini signal. Saya beri kesempatan lagi ya, yang ingin bergabung di layanan telepon sebelum ke layanan WhatsApp. Karena di YouTube juga ada pertanyaan dan juga di WhatsApp. Penelpon, assalamualaikum. Belum ada. Ya, baik. Di WhatsApp saja ya. Saya coba baca.
5: Iya.
6: Bagaimana Pak Nurdin, sudah ada? Iya, kayaknya sudah ada Pak Guru. Kita
5: langsung.
6: Oke. Di ini dulu di WhatsApp dulu. Ada pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo. Seorang non muslim meninggal di tengah keluarga yang muslim. Yang bersangkutan murtad, tapi sudah berniat kembali ke Islam. Bagaimana pelaksanaan jenazahnya? Apakah secara Islam atau tidak?
5: Pak Ishak dulu.
6: Silakan Pak Ishak.
2: Jadi kalau seandainya dia tidak masuk Islam, tidak kembali ke

0: Dan ini pembelajaran kepada kita semua, bahwa kalau ada orang yang berniat mau masuk Islam, segera niatnya itu sebelum datang kematian. Karena Allah sampaikan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Keadaan muslim. Dan oleh karena itu, kalau ada orang yang berniat mau masuk Islam, jangan dipersulit lagi menunggu ini dan itu. Saya kalau ada orang yang masuk Islam dan sudah banyak orang yang menghubungi kami untuk masuk Islam, saya sampaikan masuk Islam ini tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan prosedur administrasi yang begitu ketat. Kalau ingin status kita Muslim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segeralah mengucapkan waktu. Adat yakini bahwa ini ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun administrasi, urusan administrasi bisa belakangan, bisa belakangan. Dikhawatirkan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita, dan kita kalau ada orang yang Muslim kemudian
1: suaranya Ustadz so tidak stabil.
0: Cara-cara Islam.
1: Ustadz ada di Gorontalo ini atau di Jakarta?
2: Posisi Ustadz
1: di Gorontalo ya.
0: Di Gorontalo.
1: Oh, iya. Oke. Okay.
2: Tambahannya.
1: Silakan silakan Pak Guru.
0: Di Gorontalo.
2: Selama.
1: Yeah.
2: Selama lo uta artinya murtad beti ya. Muhammad Islam mau bahalah waliyo. Wahid Islam lewat dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Kalau tidak bertobat, tetap dia bukan mu'alaf, bukan kembali ke Islam namanya. Karena lo wali Islam itu dasar utama dari Pak Dr. Kiai Isa Indi. Lo tombi lupa itu dua kalimat syahadat. Artinya mesti berjanji di akhirnya menyesali perbuatan. Itulah, boleh dia dilaksanakan secara Islam. Tapi yang bahalah oleh wamun Muhammad Islam, ya boleh poong, boleh poong, boleh poong, boleh poong, boleh poong, iya. Ide bodia yang melihat mana wa opolowi, karena MG dasar hadis itu jelas tombilu wolo yakini lo kerja lo sekarang bahaya tombilu wali keyakinan dia keraja dia atau tombilu keyakinan bahaya keraja. Nah ini berarti keraja itu artinya dua kali masyarakat tombilu wali kita dulu jadi wanulu tak Islam melaksanakan secara Islam itu dosa itu ya mungkin Poloi mata pelaksana itu, on dia mau, ide boh habari mau pelaksana dimulai pakai kasih ka, pakai jas ka, pakai nasi, pakai sepatu, pakai segala macam. Kedua, boh jangan Islam ini artinya digampang-gampangkan bagi orang yang menggampang-gampangkan Islam dan bahkan tanggulali memandang enteng pada Islam. Syariatnya jelas, yeah. Jadi jangan di ini seperti itu.
1: Baik.
2: Kemudian juga sebagai teman bahwa buto'a, syariat itu buto'a, tenggulai hukum. Hukum itu syariat itu buto'a hukum, buto'a.
1: Aturannya.
2: Buto'a artinya robahala, robahala lo buto'a olo. Yang kedua, robahala lo situasi, itu dia lo boy yang ngondikan, mamali alol, baru dia mah situasinya mah genting, mah di rumah, mamali alol. Itu pun kok syaratnya, itu namanya, harus, tidak boleh to SK lo pemerintah, SK itu bisa berjalan karena dikuatkan oleh SK yang lain. Tapi juga bisa dibatalkan, mau dibatalkan karena dikuatkan oleh artinya argumen-argumen yang lain. Yang mana itu tiap zaman tiap kalau cuma nomor football dia oleh mama mengapoi apa hebat itu loh, hebat dulu hulur rumah mati datang melihat Allah. Dia tidak boleh, dia harus zaman hukum bahwa tol akal ya loh. Nah, itu salah bisa katakan di mana-mana. Coba hukum itu bikin hukum itu keutamaan kekuasaan. Zaman itu zaman itu terbalik, berbalik. Kekuasaan jadi hukum. Ada wati ahana, wati wali kota, wati bupati, wati gubernur, wati menteri, wati presiden, yang mulai. Jadi dia harus hukum, hukum itu artinya, tanggulali utara ayat sebenarnya. Jadi hukum kekuasaan, bukan kekuasaan jadi hukum. Makanya saya lebih suka kalau ada hukum kuasa, bukan kuasa hukum. Kalau saya, ini mau pribadi politik, kalau saya mengatakan bukan kuasa hukum, tapi hukum kuasa. Karena hukum kuasa itu tidak boleh macam-macam. Bukan kuasa hukum, bisa saja di

0: diintirkan segala macam barang besar, tidak diborgol, tidak diberi rompi, tidak ini, kemudian masuk pada segala macam. Ini kan karena kekuasaan jadi hukum. Kira-kira ditindak
1: kembali ke studi. Iya, kalau ti Nenek Afni belum tak putus DP telepon, saya coba, silahkan Nenek Afni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belum melihat baru Pak. Kalau beda lu, hilang lu. Ria Pak Ustaz.
1: Tunggu, Nenek Afni, tunggu dulu Nenek Afni, jangan dulu tutup teleponnya.
2: Iya.
1: Tidak jelas.
2: Polo bedalio hilasio loria Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbedaan dari ikhlas dengan ria. Oke. Silakan Pak Guru. Setelah ini kita mau break.
0: Ya, mata lili inen apirti ya. Ikhlas itu artinya wan itu menghitung Tuhan tanpa mengharapkan balasan. Itu saat. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Jangan cuma ikhlas karena pamer. Dia baru tak ikhlas bukan karena ingin pamer, ingin terkenal, ingin segala macam. Nah, kalau ria jelas. Allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahipohimul atau agama itu termasuk tari atau dalam amal atau dalam ibadah. Itu namanya ria. Pobi. Oh, dia tanya tabiat. Dia tanya puasa. Ya itu ada amali, ya itu ada loh sadaka, itu namanya ria. Nah, ria itu pobi, bion pobi itu orang dalit artinya mau pobi biru, mau penengi, mau pemengi dulu teh tu nu onu ria itu pobi bi ujung leh neng mau penengi, mau pemengi, mengi boleh neng itu namanya ria. Wan ihlasi, oyong mau popo oyong, bawa dia amali bawa terlalu hulu oyong. Artinya ihlas sebab itu karena jadi makanya salam Lillahi ta'ala bukan lillahi ta'ala itu artinya berdasarkan mencari keridaan Allah. On mencari pun ikhlas karena mencari pun oh wah ikhlas seperti lo mantu karena tio mungkin mencalonkan segala macam akhirnya ikhlas tapi ternyata kan tidak ikhlas dan ikhlas itu memang susah diungkapkan, belum tentu kita ungkapkan dibenarkan oleh orang lain, jadi hanya Allah dengan kita yang tahu. Kira-kira itu mungkin Pak Ishak,
1: Pak Ishak mau menambahkan, silakan Pak Ishak.
3: Jadi definisi ikhlas dan apa dengan riya ini barangkali bisa kita definisikan secara bahasa, tapi untuk mempraktekannya membutuhkan perjuangan panjang. Ya. Fadhil Ibnu Iyad sebutkan bahwa riya itu adalah tarkul amali min ajli nas, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Dan beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari dua kesalahan ini. Kesalahan pertama saat kesalahan dari riya dan syirik, maka wanu itu mengerjakan sesuatu karena manusia itu riya. Atau meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Dan mukalajah sesuatu karena manusia itu syiriki. Kalau kita selamat dari dua ini, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Artinya mukalajah itu karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik. Kita break dulu untuk kelanjutan dari religi pagi di 27 Safar ini. Nanti setelah yang satu ini tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan,

bin Liyah rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih tersisa beberapa menit ke depan, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang masih ada. Dan juga kalau yang ingin bergabung di telepon, masih ada waktu untuk menelpon kami. Tapi kami baca dulu pertanyaan yang ada di WhatsApp dari Pak siap. Oh, tidak ada nama ya. Pak Haji Wololomola Du'alo alihu mo otapu pange Wau pange mo pio modeloa modeloa mota monto dunia sampai utuh akhirati. Silakan Pak Guru dan Pak Ustadz Ishak.
2: Irangkula dua beti jadi harus bahasa Arabi. Di mana mana begitu bahasa Engleti lo suawa tinggola bahasa lo tu monbune suawa bahasa lo tanggul lo bulan lo silakan saja. Apalagi mau mele dua beti mau mele pangi. Ya, jadi silakan saja, tidak harus berbahasa Arab. Onu dua dari tadi bahasa Arab, ulo dia mali kerajaan tu dia mula tahu itu. Jadi doa itu pada prinsipnya boleh berbahasa apapun, apalagi hanya minta untuk dunia ini dia menghilapan, erat utapan dan segala macam panen di dunia akhirat. Silakan saja berdoa. Jadi seperti tidak harus berbahasa Arab. Tapi doa pada umumnya kan biasanya memakan kan Rabbana hamlana suwajina wa suryatina kurutina mama. Jadi begitu kira-kira. Pak Ishak mungkin ada tambahan sih.
1: Silakan. Tunggu
2: dua beti otaknya ada.
1: Cukup. Iya. Oh cukup. Kita langsung ke penelpon. Belum ada. Teleponnya di 0821-9664-8664. Boleh juga di YouTube. Anda bisa berkomentar di live chat di YouTube kami, channel YouTube RRI Gorontalo. Pak Guru, sambil menunggu penelpon, ada hal-hal yang perlu ditekankan. Iya, silakan.
2: Nah, sekarang, salah doa ini, kecuali doa untuk umum tadi ya, jangan pakai bahasa Belandal. Jangan bahasa Inggris itu memang bahasa Indonesia. Tetap bahasa Arab, karena itu syarat rukun. Jadi syarat rukun-rukun ini lo syarat wataniyah. Jamalit yo pakai bahasa lo, bahasa apapun. Tapi kalau dua atau di luar wataniyah, beli bahasa lo, ya bahasa huwati, potong-potong tinggal laut, utuh dan menghilang, utuh dan menghilang saja boleh. Bahasa Mandar, wow, bisa-bisa boleh. Tapi kalau wataniyah keke, jangan boleh pakai bahasa lo, jasa wataniyah, bahkan dosa utam.
1: Iya. So ada pertanyaan ini Pak Guru dari Pak Dance Nur di Makassar. Mohon dijelaskan, kita bermohon kepada Allah agar diberi kehidupan yang baik. Bagaimanakah bentuk kehidupan yang baik dan seperti apa wujudnya? Karena banyak sekali ukuran mengenai kehidupan yang baik itu. Silakan Pak Ishak.
2: Pak Ishak dulu. Ishak
3: dulu. Iya. Jadi ini disimpul di dalam ayat faqad faza, maka dia beruntung. Seperti apa kehidupan yang beruntung itu? Jadi ayat sebelumnya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Titalo titatama pilopo lamini wa de naraka wa pilopo masuli di surga faqad faza. Maka sungguh dia beruntung. Jadi kehidupan kita ini buti itu ke dunia buti, sesungguhnya orientasi kehidupan masa depan kita yang baik itu di akhir. Kadangkala kita menganggap bahwa masa depan ini mau itu tuntunlah ke dunia. Ini masa depan yang hanya atau masa depan yang tidak lama. Masa depan yang sesungguhnya itu kampung akhirat itu. Oleh karena itu, kapan dunia betia bisa menjadi fasilitasi untuk bisa membangun kehidupan di masa depan? Di akhirat, makanya akhirat itu hari akhir, kehidupan yang terakhir. Maka insya Allah inilah kehidupan yang baik di dunia. Jadi kehidupan yang baik itu kehidupan yang berberkah ketika kehidupan di dunia ini menjadi mazra'atul akhir, menjadi ladang untuk kita bisa menabung atau bercocok tanam kemaslahatannya adalah di masa depan nanti.
2: Ya tentu, Pak Ustaz. Baik, lanjut indah bahwa
1: iya semua lanjut
2: ngohimi alat petun wau nabi bedu alio rabbana atina pi dunia hasana wafil akhirat hasana wakina zabanar dua saja saya jelaskan sih. Hindu lepas nanti yang dipetiti betul tuan kerman pasang kehidupan dipetiti olah yang di air paling ya Allah berikanlah aku ini pernah rabbana atina pi dunia berikanlah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan jauhkan aku dari neraka. Nah, sekarang ukuran kebahagiaan di dunia itu Allah diberi nikmat yang cukup, diberi rezeki yang cukup. Bukan diberi rezeki yang banyak.
1: Yeah.
2: Bukan diberi nikmat yang banyak, tapi diberi nikmat yang cukup. Nah, sehingga itu kalau kita menjadi bahagia di dunia ukuran itu mintalah kepada Allah yang cukup saja.
1: Iya.
2: Tidak usah kita minta ya Allah berikan rezeki sebanyak banyaknya, sedalam dalamnya, setinggi tingginya, seluas luasnya, tak terbatas. Itu tidak bagus. Sebaiknya kita meminta ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku nikmat ya Allah yang cukup. Artinya, kalau nikmat cukup bisa jadi banyak. Tapi nikmat yang banyak belum tentu cukup. Dan banyak contohnya. Dan data-data nikmat yang sempurna. Data menjamak cukup. Memayar biloli, memayar itu, memayar kredit, memayar beli, memayar kios, tawar. Karena timbulah tidak udah ada. Jadi cukup. Nah, kalau cukup itu cukup membayar segala kebutuhan, keperluan, apa saja, bayar anak-anak sekolah. Itu namanya nikmat yang cukup. Nah, bah, gambar dia lo kehidupan yang di dunia. Nikmat yang cukup.
1: Iya,
2: nikmat yang banyak pun. Dan kadang-kadang nikmat banyak ini kan kita tidak merasa puas, belum merasa kanan, malah merasa tamak.
1: Iya.
2: Baru bagaimana yang baik hidup di akhirat itu jadi malah akhirat itu hutu ala padan sih. Untuk akhirat itu untuk dunia. Karena apa yang malah hutu untuk dengan akhirat itu untuk dunia mah. Nanti awal itu malah masyarakat cuma ini untuk ketemu. Ya teman aja Alfamart, Indomart, Indomaret, segala usaha, koperasi, bilik rumah, teman. Kemana langsung mentok ya. Dia tidak perlu lagi enggak ada demam-demam pengaman. Akhirat itu bukan pengaman ya, kubur bukan pengaman. Kubur itu penikmat ialah amal fil hutu itulah. Kalau dia berbaik di dunia, maka baiknya di kubur, baiknya di akhirat. Itulah kebahagiaannya yang luar biasa. Kira-kira tadi.
1: Ya Pak Guru, ini ada pertanyaan orang Bo Japri, mohon dicerahkan indah Pak Guru dan narasumber. Saya ini bertetangga dengan orang yang menurut saya wajib dibantu, tapi ketika membantu saya selalu ditolak. Ini bagaimana sikap saya, sedangkan kalau mulia kasana DP kondisi perlu dibantu, apa saya harus memaksakan diri untuk membantu? Dari Ibu Lina.
2: Jangan dipaksakan orang tidak mau menerima. Nah, kalau ada tak inau. Tinggal lo tak ada bawa lo tak. Coba itu gensi. Ambeti masih susah tiada menjamai hohihi. Ambeti masih saja hilema. Sebenarnya dia pihak lain itu baik. Jadi kalau memang dia mau itu, nah kalau tak ada bawa lo tak inau. Dia mah pemaksa ali. Nah, lima tiada sekisah atau sekisah ali. Mau tijam untuk bantu alat dia. Tapi mungkin lo perlu dipertimbangkan. Karena Allah saya sudah dapati bahwa tak mau mantu, bahwa mau peratanya tak bantu apa. Pada dia boleh mau uti bantuan dia, kalau belum buangnya uti. Amin lah saat pemalak berbeda ini, zaman mau tahala. Ini juga perlu dipertanyakan sama ibu yang dimetul hindomina mungkin. Mulai itu hal ini Allah tak jadi, bisa saja seperti itu. Kalau belum buangnya atau pekbara silat segala. Ha boleh bantu sama amlawa ilu pesapen pome. Ini kan tidak baik. Makanya dia baiknya zaman lima. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Wali wak pengomong ngotopin wak dia milih wapin pemilih lu dia buai. Bapak emang bilang dua umat. Ah ini mungkin orang berpikir. Lebih wak jaman lima bantuan. Itu kan.
1: Iya. Ada satu lagi Pak Guru, Pak Ustadz, ada satu lagi ini. Mudah-mudahan bisa dicerahkan di akhir waktu. Bagaimana hukum lomba cerdas cermat yang dipungut biaya pendaftaran dan hadiahnya dari uang pendaftaran?
2: Pak Isak dulu ini.
1: Silakan Pak Isak.
2: Pak Isak dulu. Jadi, hukum cerdas cermat ya.
3: Cerdas cermat ataupun pertandingan sepak bola ada acara-acara seperti itu jangan diambil hadiahnya, jangan diambil dari uang pendaftaran. Kenapa? Karena ini akan menjadi judi yang semestinya pihak ketiga yang akan memberikan hadiah dan bukan diambil dari kedua belah pihak. Wanu seandainya ada sponsor, ada orang yang yang bisa membantu, memberikan sponsor atau bantuan-bantuan atau donasi, maka diambil dari situ, jangan diambil dari uang pendaftaran. Yang dari uang pendaftaran itu berarti mahmu utipahongi lima ngolio, sama dengan orang yang berjudi ini. Akhirnya uang otak kalah rugi, kemudian menang, dia yang akan mengambil uang, dan ada kemungkinan untung dan rugi ini disebabkan karena hadiah itu diambil dari mereka. Makanya wan mohutu kegiatan, mau cerdas cermat, mau kegiatan yang ada kompetisinya, maka hadiahnya jamali hamala atau uang pendaftar, karena tidak itu akan menjadi judi.
1: Ya, baik. Kita sudah di penghujung waktu. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi
2: pada
1: Pak Guru.
2: Iya. Pada intinya begini ya. Jelas yang betul Pak Isak bahwa jamali hadiah itu hanya artinya menguntungkan orang lain, merugikan orang lain. Ilahi mu'alil ngangamir, patatam itu makalah ad, patat tidak boleh, itu tidak boleh. Benar, itu tidak boleh, merugikan orang lain, tak boleh.
1: Iya.
2: Ambillah hadiah dari orang lain, dari yang lain, bukan dari situ.
1: Iya. Okay, yang terakhir sekali ini Pak Guru, bagaimana tips mengelola waktu supaya tidak merasa orang yang rugi?
2: Pak Isak, silakan.
3: Iya, di surat Al-Asr sudah disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, demi Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian ada pengecualian illal ladzina amanu, kecuali tahu imani, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Jadi Allah sebutkan bahwa manusia itu tamai rugi. Siapa yang tidak merugi? Nah, di sinilah ada empat hal. Kalau empat hal ini kita lakukan, insyaallah kita tidak akan masuk di orang yang merugi itu. Dan awalnya adalah disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, berarti untuk mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini supaya tidak jadi merugi. Empat hal yang dilakukan: potoh heta imani, potoh heta amali, kemudian moda awah, dan yang ketiga saling menasehati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala an-nasi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Mutia tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali Mutia surat ini, hanya surat ini, maka ini sudah cukup bagi mereka. Allah Ta'ala.
1: Iya, baik, Masya Allah. Semoga kita masuk pada orang-orang yang tidak merugi ya. Jangan sampai sibuk dengan mengejar dunia. Sudah di penghujung waktu, Pak Guru dan Pak Ishak, terima kasih banyak. Khusus untuk Pak Ishak, selamat berpra muhtamar yang keberapa Pak ya? Ketujuh ya?
2: Kelima.
1: Oke. Kelima. Iya, Masya Allah. Tidak terasa sudah di yang kelima. Tapi nanti di Jakarta akhir bulan Agustus ya Pak?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Iya, baik.
2: Tanggal 26.
1: Oh iya, baik. Sukses selalu menyertai. Dan Pak Guru, terima kasih banyak untuk atas waktunya, dan juga Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah berpartisipasi. Silahkan kita didoakan, tafadol Pak Ishak.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: SNT ini Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia.
2: Tahapannya setelah kami melakukan pemeriksaan pendahuluan, jika kami nilai layak, maka akan dinaikkan pada tingkat atau tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan dalam persidangan dalam rangka menguji alat bukti.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Sofyan Puhi memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Gorontalo. Kehadiran Sofyan Puhi di Kejaksaan Tinggi kapasitas sebagai Ketua Pengurus Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia PSTI Provinsi Gorontalo. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Arif Mulya Sugiharto usai pemeriksaan di kantor Kejati kemarin menyampaikan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo.
1: Pemeriksaan sudah selesai, kurang lebih tadi 18 pertanyaan, itu aja. Yang bersangkutan itu Ketua Persatuan Takraw Indonesia itu menerima bantuan, itu aja. Oke.
0: Arif menjelaskan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara dugaan korupsi tersebut. Sementara itu dihubungi terpisah, Sofyan Puhi membenarkan dirinya telah memenuhi undangan Kejati Gorontalo untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Ia mengungkapkan pertanyaan yang diajukan penyidik terkait kegiatan yang diselenggarakan pengurus sepak takraw dengan menggunakan dana hibah pada pelaksanaan PON. Hingga saat ini proses penanganan perkara dugaan korupsi penggunaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo masih terus didalami Kejati Gorontalo. Pendengar, ribuan warga Kabupaten Bone Bolango terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
2: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango telah melaporkan dampak kekeringan yang menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air. Data BPBD Kabupaten Bone Bolango tercatat dari 4.000 kepala keluarga yang terdampak, sebanyak 3.000 telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiyonggo, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, kekeringan dirasakan masyarakat karena sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan debit. Selain sumur warga, kondisi kekeringan juga semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Warga di kawasan tersebut banyak bergantung pada sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS.
3: Kalau kakak sekarang kurang lebih 3.700-an yang sudah terlayani. Yang sudah melapor itu kurang lebih 4.000.
4: Itu keluhan mereka apa, Pak?
3: Yang pertama air yang memang sudah, air-air yang di sumur sudah memang relatif rendah. Kemudian yang kedua yang terutama yang di gunung-gunung, itu juga rumah-rumah yang ada di atas gunung juga itu memang kekeringan karena mereka hanya mengandalkan air PAMSIMAS dan PAMSIMAS juga kebanyakan sudah kering. Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan karena memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan. Dan barangkali yang kami sangat butuhkan adalah armada untuk pengangkutan air.
2: BPBD Bone Bolango terus melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan air bersih. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kondisi kekeringan paling parah. Pemerintah daerah berkomitmen dapat memperkuat distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah yang sumber airnya sangat bergantung pada sumur. Taufik Usman melaporkan.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 6 Bone Bolango terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut laporan Desrian Samahmud.
5: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo memastikan dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 6 Bone Bolango. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad mengatakan, dukungan telah dilakukan sejak tahap awal mulai dari sosialisasi hingga pendampingan proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Sudarman, Dinas Pendidikan Provinsi akan terus berkolaborasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP dan pihak terkait dalam pengisian peserta didik SNT 6 Bone Bolango secara bertahap. SNT sendiri merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang sebagai satuan pendidikan berstandar nasional sekaligus pusat pengembangan mutu pendidikan di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029. Sudarman mengatakan SNT 6 Bone Bolango saat ini menjadi salah satu dari 17 SNT yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Ia berharap SNT 6 dapat berkembang menjadi salah satu pusat mutu pendidikan atau rujukan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.
6: Harapan kami SMP 6 ini jadi pusat mutu pendidikan, jadi salah satu kiblat. Ada beberapa sekolah yang ada di Bonebolango, termasuk Insan Cendekia dan beberapa sekolah lainnya. Mungkin ini salah satu juga masuk jadi kiblat untuk mutu pendidikan saya.
5: Ia menyebut sosialisasi program juga terus dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bonebolango, BPMP dan sekolah-sekolah sekitar. Menurutnya minat masyarakat mulai terlihat, termasuk adanya siswa dari sekolah unggulan yang kembali mendaftarkan diri ke SNT 6 untuk jenjang kelas 10. Sudarman juga menargetkan peserta didik SNT 6 dapat berkontribusi dalam berbagai kompetisi dan ajang prestasi siswa.
0: Pendengar Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Bonebolango memastikan tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut merupakan guru berkualitas yang telah melalui proses seleksi secara nasional. Hal itu disampaikan Surahmat Hasim kepada RRI pada hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS kemarin. Surahmat mengatakan para tenaga pendidik di SNT 6 Bonebolango berasal dari lulusan terbaik Universitas Keguruan di Indonesia dan telah melewati proses seleksi dari ribuan pelamar. Ia menjelaskan kualitas para tenaga pendidik juga terus dipantau melalui monitoring kinerja untuk memastikan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sesuai standar yang ditetapkan. Menurutnya proses seleksi dilakukan secara nasional sehingga kesempatan menjadi tenaga pendidik di sekolah tersebut terbuka bagi seluruh calon guru yang memenuhi kualifikasi. Dari 16 tenaga pendidik yang ada, 4 diantaranya berasal dari Gorontalo, sementara 8 lainnya berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
7: Alhamdulillah tenaga pendidik di sekolah ini adalah lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Keguruan di Indonesia. Mereka telah diseleksi dari ribuan pelamar, kemudian mengikuti pembekalan oleh Kementerian Pendidikan Nasional langsung. Kemudian juga mereka ini senantiasa dikontrol kualitasnya, dimonitoring performanya, dan kemudian dipastikan bahwa mereka melaksanakan atau memberi layanan pendidikan terbaik untuk sekolah ini nantinya. Ya, jadi tahapan seleksi ini dilaksanakan secara nasional, tentu untuk memastikan bahwa guru-guru ini adalah guru-guru terbaik se-Indonesia. Olehnya dibuka kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai guru nantinya di SNT agar dapat melamar, mengikuti seleksi, dan kemudian memperoleh penempatan di SNT. Bagaimana yang ada di sini, 4 diantaranya adalah guru dari Provinsi Gorontalo, sedangkan 8 diantaranya itu berasal dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
0: Surahmat menyebut untuk tahap awal, para tenaga pendidik tersebut berstatus sebagai tenaga pendamping pembelajaran. Namun dari sisi pelaksanaan tugas, mereka tetap menjalankan fungsi sebagai guru dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, termasuk telah mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Ia menambahkan SNT 6 Bonebolango tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan nasional, tetapi juga mengintegrasikan kekhasan budaya lokal dan perspektif internasional. Surahmat berharap keberadaan SNT 6 Bonebolango dapat semakin dekat dengan masyarakat dan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah, sehingga mereka tidak harus meninggalkan Gorontalo untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Pelaksanaan MPLS ramah di Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bonebolango menjadi tahap awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membangun kesiapan peserta didik. Selengkapnya wawancara RRI bersama Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo, Kemendikdasmen Rudi Syaifullah berikut ini.
8: Terkait pelaksanaan MPLS ini, apa yang ingin dicapai oleh BPMP sendiri?
9: Ya, baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa SNT ini, Sekolah Nasional Terintegrasi ini, merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026, di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bonebolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT. Jadi sekolah-sekolah yang ada di sekitar ini nanti bisa tempat belajar di sini bisa bersama-sama. Nah, sebab itulah kita perlu dilakukan masa perkenalan untuk anak-anak ini ada adalah sekolah baru, perlu dilakukan MPLS sehingga anak-anak ini nanti akan menjadi anak-anak yang riang, anak-anak gembira, anak-anak yang memang bisa jadi anak-anak yang bisa kita jadikan pemimpin Indonesia. Seperti itulah kita dalam 5 hari ke depan kita akan mengenalkan bagaimana lingkungannya karena ini adalah lingkungan baru, bagaimana dengan teman-temannya semuanya.
8: Pak, bagaimana dengan kesiapan sekolah itu sendiri, Pak?
9: Ya, kesiapan sekolah ini namanya posisi sekarang lagi masa transisi. Karena ini ada impres, perlu ada transisi. Nah, untuk masa transisi ini, semua ruangan di BPMP itu digunakan. Baik itu ruangan kelas, ada ruangan laboratorium, ruang pusaka, ruang kepala sekolah, itu menggunakan tempat di BPMP. Dan insya Allah, kalau tidak ada halangan, nanti akan di bulan Oktober 2026 ini, itu akan dibangun. Akan dibangun Sekolah Nasional Integrasi 6, Bone Bolango, di sebelah dekat di Tanah Lapang itu dekat masjid, itu akan dibangun insya Allah. Dan yang tadi sampaikan Pak Segat, akan ada tambahan lagi tanah di belakang. Mudah-mudahan nanti akan dibangun ruang kelas, akan dibangun gor, akan dibangun kolam renang, akan dibangun lapangan sepak bola, akan dibangun fasilitas-fasilitas lainnya, dan juga akan disiapkan juga lahan untuk life skill anak, baik itu pertanian, baik itu juga perkebunan.
8: Pak, apa yang membedakan SMP ini dengan sekolah-sekolah lain?
9: Oh, yang membedakan SNT dengan sekolah lain, yang pertama, kalau teman-teman semua pernah mendengar nama sekolah rakyat, itu adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak desil 1 dan desil 2. Kemudian itu boarding. Kemudian ada sekolah Garuda, transformasi Garuda, itu juga boarding untuk anak-anak yang kemampuannya untuk di desil 8, 9, 10. Nah, kita berada di tengah-tengahnya. Karena di tengah-tengah kita jadi diperuntukkan juga anak-anak prestasi. Jadi bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain, kalau masuk SNT ini kita harus ada prestasi dan kita tidak boarding. Kenapa tidak boarding? Kita juga memberikan kesempatan kepada anak selepas belajar di sini juga bisa bersama-sama keluarga, berkeluh kesah, bercerita, sehingga nanti psikologi sana itu akan lebih kuat.
8: Pada berapa banyak sih siswa di angkatan pertama ini?
9: Kita untuk angkatan pertama ini, kita ada dua jenjang. Ada jenjang SMP dan jenjang SMA. Masing-masing jenjang itu 40 anak, ada 40 SMP, ada 40 SMA. Dan di setiap jenjang kita ada dua kelas. Ada masing-masing kelas berarti ada 20. Kenapa 20? Agar pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien, dan gurunya nanti lebih gampang untuk memetakan anak. Dan dipastikan kita mendapatkan guru-guru terbaik ya untuk ada di sini. Sudah ada proses yang sangat panjang sampai ke Pak Menteri tadi, dari 60.000 ternyata ada 60.000 guru yang PPG itu diambil dan didapatkan 12 orang guru yang ada di sini. Tadi kepala sekolah itu hampir ribuan juga mendaftar dan alhamdulillah kita mendapatkan kepala sekolah terbaik yang ada di sini. Jadi luar biasa menurut kami apa yang dilakukan kementerian, dan kami BPMP itu diamanahkan untuk mengawal selama masa transisi ini sampai di Desember. Mungkin setelah itu SNT-nya akan berdiri sendiri menjadi UPT tersendiri yang ada di Bone Bolango.
8: Pak, terakhir ada pesan-pesan apa untuk masyarakat di luar sana?
9: Nah, pesan-pesan kepada masyarakat luar, pertama manfaatkanlah SNT ini adalah sekolah nasional terintegrasi yang bertaraf nasional yang dilengkapi dengan semua fasilitasnya. Yang mudah-mudahan nanti SNT ini akan lebih dikenal masyarakat, akan anak-anak yang nanti bisa bersekolah di sini. Kenapa? Karena kita ingin mencetak anak-anak Bone Bolango. Yang anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang mudah-mudahan nanti orang tua akan lebih banyak melihat SNT ini, akan belajar bersama, akan menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah di SNT ini.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah pusat alokasikan anggaran untuk penambahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Provinsi Gorontalo. Penambahan KNMP tersebut peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Provinsi Gorontalo kembali mendapat tambahan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik adanya tambahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Gorontalo. Menurutnya, penambahan Kampung Nelayan Merah Putih ini peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan.
3: Provinsi Gorontalo ini berkat PENAS kemarin itu terbuka pintu bagi kita untuk bicara di Jakarta, Pak. Ya. Kita kemarin cuma dapat tempat ini Kampung Nelayan. Setelah PENAS saya datangi Pak Menteri Perikanan, kita dapat 54. Diupayakan masing-masing kampung yang desa nelayan. Pak Menteri juga janji sama saya untuk didukung dengan satu unit kapal 30 GT. Tetapi dikelola oleh di Kampung Nelayan itu. Ada manajemennya di situ. Supaya tidak dimiliki oleh orang per orang. Semua bisa mengoperasikan itu.
2: Gusnar menjelaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur permukiman, tetapi juga harus mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong agar berbagai fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal masyarakat nelayan, baik sarana pendukung aktivitas perikanan maupun fasilitas yang menunjang pengembangan usaha masyarakat. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Potensi tersebut harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta akses terhadap pasar. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan awal terhadap pelapor dan terlapor dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD dengan melakukan permintaan keterangan awal terhadap pelapor dan terlapor. Permintaan keterangan dilakukan secara tertutup di ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, 2 orang pengadu yang berasal dari unsur masyarakat menyampaikan laporan dengan materi berbeda. Satu pengadu melaporkan dugaan konflik kepentingan, sementara pengadu lainnya melaporkan dugaan pelanggaran tata tertib DPRD. Selain menyampaikan keterangan, para pengadu juga menyerahkan bukti awal atas materi laporan yang diadukan. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan keterangan dan bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pelapor masih akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan relevansi dan keterkaitannya dengan aduan yang disampaikan. Jika dinilai layak, aduan ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan.
5: Kami sudah melakukan pemeriksaan awal. Tahapannya setelah kami melakukan pemeriksaan pendahuluan, jika kami nilai layak, maka akan dinaikkan pada tingkat atau tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan dalam persidangan dalam rangka menguji alat bukti. Jika terbukti tentu kami akan putuskan dan keputusannya akan dibacakan di paripurna. Tentu diiringi sanksi. Jika tidak terbukti maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang diadukan. Para pengadu sudah mengajukan bukti permulaan yang juga kami akan periksa apakah bukti ini relevan dengan materi aduan. Nanti untuk menguji, nanti kami ada tahapan tersendiri. Yang pasti juga kami dibantu oleh tim ahli DPRD. Bahkan kami juga bisa mungkin akan mengundang tim ahli dari luar yang independen untuk menilai atau memberi advice ke kami dalam rangka pengambilan keputusan Badan Kehormatan.
4: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh proses tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut akan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jika 3 anggota yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan sumpah janji, DPRD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.
1: Pendengar, Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo terus mengembangkan fasilitas dan layanan kesehatan melalui pembangunan gedung baru. Direktur Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo Rusli Katili mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit dari rumah sakit khusus ibu dan anak menjadi rumah sakit umum. Hal itu disampaikannya saat groundbreaking pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo. kemarin. Rusli menjelaskan mulai November mendatang izin operasional rumah sakit akan berubah menjadi rumah sakit umum. Sejumlah layanan spesialis juga telah disiapkan mulai dari penyakit dalam, obstetri, dan ginekologi, kulit dan kelamin hingga layanan bedah. Rumah sakit juga memiliki women surgery team, yakni tim bedah yang seluruh terdiri dari tenaga medis perempuan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien perempuan. Selain itu, Rumah Sakit Siti Hadijah menyiapkan layanan mata dan telah meluncurkan layanan bedah mulut.
6: Ini punya layanan women surgery team, artinya tim bedah di mana timnya itu perempuan semua. Jadi bagi ibu-ibu yang misalnya tumor payudara yang merasa risih disentuh oleh dokter laki-laki, boleh request ke saya. Dok, kami ingin dilayani oleh women surgery team. Dan semua yang ada di dalam, dokter bedah, anestesi, perawat sirkuler, perempuan semua. Kami punya dokter anak, 2 orang. Kami punya dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian insya Allah ke depan kami akan membuka dokter layanan mata. Dokternya sudah ada, Bu Ketum. Semua ini kami lakukan karena mulai November izin operasional kami bukan lagi rumah sakit khusus ibu anak, sudah menjadi rumah sakit umum Siti Khadijah.
1: Rusli mengatakan pembangunan gedung baru tersebut mendapat dukungan pembiayaan 20 miliar rupiah dari Bank Syariah Indonesia melalui pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun kebutuhan pembangunan masih cukup besar, ia berharap transformasi menjadi rumah sakit umum dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas di Gorontalo. HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial belaka. Momentum ini harus jadi ruang refleksi cita-cita kemerdekaan serta evaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukan sekedar momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan memperkuat persatuan serta kedaulatan bangsa. Perayaan ini juga harus dimaknai sebagai ruang refleksi terhadap cita-cita pahlawan dan pemimpin terdahulu yang dituangkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945. Rijal Agu, salah seorang aktivis dan pemuda di Gorontalo menilai, memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Menurutnya, rasa keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan hingga kini belum sepenuhnya dirasakan seluruh penduduk Indonesia, termasuk di Gorontalo. Persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara atau wilayah.
7: Perwujudan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, apalagi masyarakat lapisan paling bawah. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang terjadi di Gorontalo, pembangunan antara perkotaan dan pedesaan serta wilayah kepulauan itu nilai-nilainya beda. Jika kita mau bicara nilai, tidak perlu jauh-jauh. Kita hanya perlu melihat apakah pendidikan, kesehatan di daerah pelosok sudah seperti apa yang tertuang dalam undang-undang atau belum.
4: Hal senada juga diutarakan Muhammad Rizky Saputra Abjul, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Menurutnya, hingga saat ini masih ada jutaan penduduk Indonesia, termasuk di Gorontalo, yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah masih banyaknya pengangguran di Indonesia akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dua persoalan ini harus bisa diselesaikan karena berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi.
8: Masih banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada sekitar 22,26 juta rakyat miskin yang ada di Indonesia. Nah, harapan saya, hari kemerdekaan ini bukan hanya menjadi momentum seremonial belaka, namun bisa menjadi pengingat kemerdekaan yang sejatinya harus memenuhi kesamarataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Terlepas dari sejumlah tantangan yang ada, Berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih Indonesia hingga saat ini tetap mendapat apresiasi. Para pemuda dan mahasiswa hanya ingin peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai ruang evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kerja nyata untuk menghadirkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

0: Mendengar sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, kami hadirkan kembali musik-musik daerah dan nantinya sahabat budaya beragam info-info update dari portal resmi kami rri.co.id juga akan menghiasi perjalanan pagi Anda di Nusantara Pagi segmen musik dan informasi bersama saya Titatu Indah.

Bahasa Lata. Secara harfiah, bahasa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.

Odulo sahabat budaya Donggolando to pro 4 RRI lo hulun talu sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo dumodu pobotia da data tahala tala tahemo depitowala oto sikola meambo ta to dalalo mopohuna lo dalalo insyaallah ya. Jadi pagi ini banyak yang menjadi pengguna jalan dengan berbagai aktivitas, salah satunya adalah ngantarin anak ke sekolah, karena kalau nuansa merah putih sudah berkibar di mana-mana itu menandakan semarak kemerdekaan yang melibatkan warga negara Indonesia termasuk kita semua yang lagi dengerin Prompat dari Gorontalo ini juga berpartisipasi. Suasana pagi ini terasa semakin istimewa sahabat budaya di beberapa lingkungan-lingkungan aktivitas itu termasuk sekolah mulai sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan, terus juga ada aroma-aroma kemerdekaan yang semakin terasa di mana-mana. Sudah bulan Agustus tanggal 11, jadi ada banyak lomba yang sudah dilaksanakan seperti lomba-lomba kreatif yang bikin anak-anak tertawa lepas, biasanya itu di sekolah-sekolah. Lomba menggambar, mencocokkan gambar, terus lomba tari, pokoknya yang berkaitan dengan kebahagiaan ya, menyambut kemerdekaan ke-81. Di balik riuhnya suara-sorak sorai ini sahabat budaya juga di anak-anak kita, mereka akan berani mencoba, berani bekerja sama dan menerima kemenangan serta kekalahan dengan rendah hati, dan mereka belajar menerima kekalahan tanpa menyerah, seperti itu. Semangat kemerdekaan Hafisa, semangat belajar Hafisa yang selalu ikut Umi ya, Hafisa tersayang. Oke deh, Hafisa lagi nunggu jemputan ini pagi-pagi mau diantar ke sekolah. Oke, untuk anak-anak yang lagi dengerin Prompat RRI Gorontalo, semangat berangkat pagi sekolah, jangan ada yang terlambat. Biasanya juga kalau di sekolah itu 6:30 sudah harus ada untuk pelaksanaan sholat duha ya, di berbagai sekolah yang ada di kota Gorontalo. Sahabat budaya, kami akan temani Anda semuanya dengan irama musik ceria dari berbagai daerah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

beberapa informasi budaya dan juga update informasi dari portal resmi kami rri.co.id akan menghiasi suasana pagi Anda sahabat budaya di Nusantara pagi. Nah, sahabat budaya, monggo dula monggo utato monggo ti lo monggo tiamo. Ada info tentang mengatasi rasa malas yang mudah dilakukan. Biasanya rasa malas itu pagi-pagi yang paling banyak dijumpai. Tapi ini normal sih sebenarnya sahabat budaya. Cuma sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena bisa mengganggu aktivitas. Dan kalau tidak segera diatasi, itu membuat kita tidak fokus. Kadang juga kinerja kita menurun dan pada akhirnya ya mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita secara keseluruhan. Rasa malas ini mungkin saja timbul karena kita sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, kita bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan seperti jalan-jalan santai saat istirahat atau juga ngobrol santai dengan teman-teman kerja. Dan ini membuktikan bahwa aktivitas fisik atau juga meregangkan badan kita selama beberapa menit itu akan membuat pikiran menjadi lebih fokus. Jadi kita akan lebih semangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Meditasi seperti itu sahabat budaya tidak dilakukan harus dengan waktu yang lama ya. Cukup aja mungkin 5 menit, 7 menit, udah cukup. Menyelingi ya kegiatan yang kita lakukan. Sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo. Kita orang lanjut lagi dengan info-info lainnya di musik dan informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Informasi terupdate sahabat budaya, Bupati Kabupaten Gorontalo Sofian Puhi memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Gorontalo kemarin Senin 10 Agustus 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo. Kehadiran Sofian Puhi di Kejaksaan Tinggi kapasitas sebagai Ketua PSTI, PSTI Botia, sahabat budaya, kepanjangan dari Pengurus Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo, Arif Mulia Sugiharto, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap saksi Sofian Puhi dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara dugaan korupsi tersebut. Dan saksi Sofian Puhi menyatakan dirinya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan Kejati Gorontalo. Sampai saat ini proses penanganan perkara dugaan korupsi penggunaan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo masih terus didalami Kejati Gorontalo. And gentlemen, please welcome the speed solders in a... And game over.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang dengan saat ini menghadirkan info-info update dari portal resmi kami rri.co.id. Sahabat budaya, di Gorontalo pengembangan sektor kelautan dan perikanan terus didorong oleh pemerintah provinsi melalui program agromaritim yang menjadi salah satu program unggulan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Dan Gorontalo itu memang punya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan ada yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kalau sektor perikanan tangkap di Gorontalo itu, sahabat budaya, potensi produksinya mencapai 1,3 juta ton. Karena didukung oleh posisi strategis Gorontalo yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan, yaitu di WPP. WPP atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Sahabat budaya, ini menjadi keunggulan Gorontalo karena kalau hasil tangkapan di wilayah utara mengalami penurunan, masih ada topangan oleh wilayah selatan. Begitu juga sebaliknya. Jadi selain perikanan tangkap, Gorontalo juga punya potensi besar di sektor perikanan budidaya.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Info cuaca.

0: Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Sahabat budaya di manapun Anda berada, jelang Adiaksa AMDR 2026 Polres Sangihe cek kesiapan lokasi. Di sana sahabat budaya, sejumlah pihak terkait sudah melakukan pengecekan lokasi menjelang pelaksanaan kejuaraan Adiaksa Automotor Drag Race atau AMDR 2026. Pengecekan berlangsung sepanjang lokasi sirkuit non-permanen kawasan Pelabuhan Tua Tahuna, Kelurahan Sawang Bendar, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Kapolres Kepulauan Sangihe, Kompol Jendri S. Lewan S.E. didampingi juga jajaran PJU Polres Kepulauan Sangihe, Ketua Panitia Adiaksa AMDR, turun langsung memastikan kesiapan lokasi. Yang paling utama adalah bagaimana kegiatan ini berjalan dengan aman dan juga tertib. Panitia terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan pelaksanaan kejuaraan dapat berjalan sesuai rencana, termasuk berkoordinasi dengan pihak keamanan dan stakeholder terkait. Informasi ini, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id. Nantinya masih ada informasi-informasi lain yang kami hadirkan dari berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia yang juga resmi bisa Anda baca di rri.co.id.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Roposari.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Di lagunya Maumere cukup populer di kawasan mayoritas penduduknya memeluk agama Nasrani. Letaknya ada di Pulau Flores dan menjadi ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pagi ini akan ada lagi lagu dari NTT yang suka dengan irama musiknya. Kalau bicara soal Maumere ini tempat untuk melakukan wisata rohani sahabat budaya, tapi selain itu ada yang menikmati keindahan dan keanggunan adat istiadat Maumere. Dan di Maumere tidak hanya satu destinasi yang bisa dinikmati sahabat budaya, tetapi di sana juga ada yang namanya Bukit Tanjung Kajalu. Sebutan lainnya adalah Bukit Salib. Sebutan ini diberikan karena ada patung salib yang berukuran besar di puncak bukit. Karena keindahan Kajalu, masyarakat setempat juga menjuluki kawasan ini sebagai Taman Eden. Nah, untuk sampai di Bukit Tanjung, sahabat budaya harus menempuh perjalanan 15 km dari pusat kota Maumere dengan waktu tempuh 2 jam. Nah, akses jalan menuju ke sana ini cukup memadai, tetapi bisa melaju dan lancar ya. Ada tangga-tangganya tuh sahabat budaya. Ada juga yang namanya Bukit Nilo. Tidak kalah kerennya di sana sahabat budaya, akan disuguhi dengan keindahan alam sejauh mata memandang. Karena banyak yang ke Bukit Nilo itu tidak hanya untuk menyaksikan pemandangan dari atas ketinggian, tapi juga di sana ada kepercayaan masyarakat Nasrani yang melihat patung Maria sebagai bunda segala bangsa. Patung Bunda Maria di Nilo ini menjadi kebanggaan Maumere menghadap ke arah kota dan Laut Flores. Mempesona deng mata garida, kakak malele sudah tanya pertanyaan ona siapa yang. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu persembahan dari MTT kembali, Tita tuh hadirkan kakak malele.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Oh. Maaf ya, mbah.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.